Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak.

rasa spesial tuh bukan cuman rasanya teman berdua, tapi story behind the food, ya gak sih? Mungkin ada makanan yang selalu dimasak sama ibu kita waktu kecil, atau mungkin kayak jajanan favorit di sekolah dulu, atau mungkin makanan yang selalu kamu beli ketika gajian, ya kan? Dan kalau misalkan setelah melewati hari yang melelahkan, banyak orang bilang aku tuh pantas makan enak hari ini gitu. Apalagi kalau misalkan gajian kan, pasti biasanya udah ada list makanan-makanan yang kayak kita mau beli ini kalau misalkan nanti so gajian, ya kan? Biasanya tuh makanan-makanan yang agak pricey harganya. Misalnya kayak pizza atau mungkin crumbolone maybe, atau mungkin apa tuh makanan-makanan yang agak pricey ya harganya ya. Carbonara, spaghetti atau lasagna gitu-gitu kan lumayan pricey ya. Burger harganya yang 50-60 ribuan ya kan. Yang kadang suka mikir kalau misalkan udah di akhir bulan tuh kayak aduh 50 ribu tuh udah bisa makan 3 kali. Udah bisa makan 3 kali cuman dapetin satu burger ya kan. Jadi kalau misalkan kamu habis kerja, kuliah atau mungkin selesai menghadapi masalah besar in your life, biasanya kita tuh suka self reward, apalagi cewek-cewek. Kayaknya aku akan makan ini hari ini karena aku lagi stres banget. Biasanya tuh paling sering tuh coklat sih. Coklat kalau yang kita tahu juga harganya sepotong gitu kan lumayan ya, 20 ribuan gitu kan. Seharga ayam lalapan. Hanya untuk dapetin coklat. Thanks God aku juga gak terlalu suka coklat, jadi kayak aku gak terlalu perlu itu juga. Jadi kalau misalkan langsung pesan makanan favorit atau nongkrong sambil ngemil atau mungkin masak sendiri di rumah, ya kan, biasanya itu jadi pilihan juga. Dan apa makanan yang menjadi penyelamat kamu untuk mood kamu sendiri, teman berdua, biar kamu semangat lagi, kayak mood booster lah ya makanannya, penyelamat kamu ketika kamu tuh lagi stres atau mungkin lagi burn out atau mungkin lagi capek sama rutinitas kamu. Kira-kira apa makanan yang jadi makanan favorit kamu, bukan makanan favorit juga sih, makanan yang akan kamu incer ketika hari kamu berat. Kamu bisa langsung gabung sama aku di sini di WhatsApp, dan telepon juga di Instagram sampai nanti di jam 9 pagi.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio FM. Samantha Baker.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman.
1: Di taman
2: di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana? Dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Kayaknya tidak begitu am. Pertama itu di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya geng juga.
2: Setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Dia. Okay, dia terus? Dong. Uh-huh. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Mm-hmm. Di kantin terus dia biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Mm-hmm. Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitu lah.
1: Tempat bertamunya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Acie, anak baru ya.
4: Iya kak, salam kenal ya kak.
3: Gimana? Udah muter-muter kantor?
4: Males kak, takut soalnya.
3: Wah, takut kenapa emangnya?
4: Takut pusing kak. Kan muter.
3: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
4: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
3: Mau kemana emangnya?
4: Lihat kondisi kantor lah.
3: Itu kan koridornya buntu.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong. Tolong.

Dua Lipa with Hallucinate, teman berdua dari album Future Nostalgia. Dan kita move ke Instagram aja untuk bacain respon dari kamu. Pagi hari ini udah ada Yeni.Lindawati katanya, kalau misalkan lagi stres, lagi burn out, makanan yang dicari ya yang bisa balikin moodnya itu adalah mie ayam. Aduh, aku suka banget mie ayam, bakmi tuh aku suka banget. Iya lagi, kalau misalkan aku pribadi, aku juga kalau misalkan lagi stres gitu-gitu tuh aku selain minuman, tadi kan minuman ya, aku bilangnya tuh minuman kayak matcha, strawberry tea gitu, pokoknya something yang asem terus juga agak pahit matcha gitu aku suka banget. Terus kalau misalkan ditanyain makanan apa yang bisa balikin mood aku tuh biasanya ya kalau bukan bakmi, mie ayam, terus juga aku sukanya ya kayak tadi dimsum, aku suka yang asin-asin, gurih-gurih, yang kejunya apalagi ada kejunya gitu-gitu, burger juga boleh deh, apalagi ya makan-makan yang ada saus kacangnya. Aduh, aku suka banget lagi kayak pentol telur, apalagi ya pokoknya nggak ada kacang-kacang, siomay gitu-gitu aku suka banget. Batagor aku suka banget, kayaknya aku nggak akan pernah bosen makan makanan yang ada saus kacangnya gitu. Jadi itu sih kalau misalkan ditanya sama aku ya. Anyway, tadi si Yeni tuh dari kelas lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah ikutan gabung ya di Sepada kali ini, teman berdua. Dan ya, memang setiap orang tuh punya makanan yang beda-beda untuk balikin semangatnya mereka. Yang penting jangan lupa nikmatin makanan favorit secukupnya dan tetap jaga kesehatan pastinya. Karena kadang makanan tuh bisa bikin hati terasa lebih ringan, tapi jangan lupa juga untuk istirahat, ngobrol sama orang terdekat mungkin, atau ngelakuin hal-hal yang bikin pikiran juga jauh lebih tenang. Thank you untuk semua yang sudah ikutan gabung, udah share ceritanya hari ini. Kalau nanti pulang yang ditanya mau makan apa, semoga jawabannya bukan cuma karena lapar ya, tapi juga karena ingin menikmati momen kecil yang bisa bikin hari terasa lebih baik juga, teman berdua. Anyway, aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi ya. And this is Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: deh aku.
1: Bentar lagi lebaran, tapi harga bahan kue makin naik sampai 8.000, bahkan 15.000-an. Katanya sih karena inflasi.
2: Hah, inflasi? Apaan tuh? Sejenis penyakit?
1: Bukan. Inflasi itu kayak harga-harga barang jadi naik semua.
2: Wah, kalau gitu gaji kita juga harusnya naik dong.
1: Gaji kita kayaknya nggak kenal inflasi deh. Makanya gitu-gitu aja.
2: Tapi lucu juga ya, dompet makin kurus, kitanya nggak kurus-kurus.
1: Santailah, inflasi biar negara yang ngatur. Kita cukup ngatur keuangan kita. Ngurangin jajan, banyakin nabung, dan kalau bisa, cari penghasilan tambahan.
2: Berat ya solusinya. Gimana kalau kita pura-pura nggak ngerti inflasi? Terus kita nyobain tempat kopi baru tuh deket kosan.
1: Boleh, tapi kalau duit habis sebelum tanggal gajian kita pura-pura gak kenal ya. Jangan minjem duit ke aku.

Memperduai pencucian uang judol ini ternyata masih marak banget terjadi ya. Jadi pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi ini menyoroti belum tuntasnya persoalan judi online di Indonesia. Walaupun sejumlah kasus sudah diungkap, proses peradilan dinilai juga masih minim dalam menjangkau seluruh pihak yang terlibat. Dan semua pihak yang menikmati aliran dana dari judi online juga termasuk mereka yang punya kuasa hingga menjadi backingan ya. Ini harus diproses hukum dan langkah ini juga dinilai krusial untuk menuntaskan perkara judi online di tanah air gitu. Jadi untuk para pejabat katanya partai politik dan anggota-anggota DPR yang tidak melindungi pelaku judi online ini juga disebutnya sebagai syarat mutlak ya untuk menyelesaikan permasalahan judi online secara tuntas di Indonesia pastinya teman berdua. Jadi semua pencucian uang hasil judi online sebenarnya bisa dilacak termasuk juga yang dialihkan ke aset kripto atau dilarikan ke luar negeri. Dan PPATK ini tuh punya data seluruh transaksi keuangan, jadi aliran dana judi online itu bisa dilacak ke mana aja. Termasuk juga apakah turut diterima sama pihak-pihak yang punya kuasa atau tidak. Salah satu kasus judi online yang sedang diadili dan juga sudah divonis adalah yang diduga melibatkan Alvin Jabarti Kemas dan juga oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah menguatkan vonis untuk para terdakwa kasus praktik penjagaan situs judi online ini. Jadi putusan banding dengan vonis di tingkat banding ini juga justru memperberat ya hukuman para terdakwa, yaitu pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 1 miliar.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ngomongin tentang judi online lagi, teman berdua. Jadi penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau ini membongkar jaringan promosi perjudian online internasional yang beroperasi di Kota Batam. Jadi penyidik ini menangkap 5 tersangka dan beberapa jumlah aset seperti uang tunai, logam mulia, dan juga cryptocurrency yang juga diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Jadi pengungkapan ini juga berawal tuh dari informasi masyarakat yang diterima di Mei kemarin, yang di akhir Mei, tentang aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di perumahan Citralen, Batam Kota. Dan tim menangkap 5 tersangka, inisialnya itu ML, DC, RL, VW, dan juga AL, yang punya peran beda dalam menjalankan operasional promosi perjudian online. Jadi dari hasil penyelidikan sendiri atau penyidikannya, tersangka ML ini berperan sebagai koordinator operasional yang merekrut, melatih, dan juga mengawasi operator. Sementara itu 4 tersangka lain tuh tugasnya tuh mengelola promosi melalui grup Telegram, mengawasi iklan digital, terus juga melakukan verifikasi transaksi cryptocurrency, dan juga mengelola administrasi dan pembayaran jasa promosi. Dan modus yang digunakan para pelaku itu tuh mempromosikan situs dan juga aplikasi perjudian daring melalui berbagai platform digital, ratusan grup Telegram, terus juga promosi ini ditujukan ke masyarakat di Brasil untuk menarik pemain baru. Jadi para pelaku ini menerima pembayaran menggunakan mata uang kripto USDT ya, yang juga diverifikasi melalui aplikasi Transcan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman Pro 2 Urgent News nih dari BPOM. Karena sepanjang Juni kemarin mereka udah narik 15 produk obat tradisional ilegal dari pasaran. Why? Karena isinya ini literally zat kimia keras. Bayangin, obat yang harusnya tradisional malah dioplos macam-macam kayak paracetamol, bahkan sibutramin. Itu semua obat keras loh. Cuman boleh diminum pakai resep dokter aja. Tapi ini malah beredar bebas apalagi online. Bahaya banget kan buat kita? So, kalau ada info viral kayak gini, wajib di-share. Jangan cuma share filter IG atau meme doang. Karena percaya deh, gak enak banget kalau jantung berdebar kencang, bukan lagi first day atau ketemu crush gitu ya. Tapi karena efek samping obat tradisional bodong. Iya, kalau masih berdebar. Kalau udah berhenti, nyawa kita dong yang melayang.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

kampus atau mungkin yang lagi di sekolah atau mungkin yang lagi stay di rumah juga yang masih berusaha ngumpulin semangat ya buat memulai aktivitas hari ini teman berdua. Hari ini juga masih Kamis. Artinya weekend udah mulai kelihatan di depan mata. Jadi jangan buru-buru kehabisan energi, pelan-pelan aja. Yang penting tetap jalan, gak harus selalu ngebut ya. Yang penting gak berhenti. Jadi semoga hari ini banyak kabar baik yang mampir. Amin untuk kita semua ya. Kerjaan tugasnya juga dimudahin, rezekinya juga dilancarkan. Dan semoga playlist favorit kamu juga bisa nemenin hari ini jadi lebih asik lagi. Aku pamit undur diri dari udara. Terima kasih buat kamu yang sudah setia dengerin dan ikut seru-seruan di pada kali ini. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jadi versi terbaik dari kamu dan tetap waras, tetap bahagia, dan jangan lupa senyum itu gratis, jadi dipakai ya. Have a thankful Tuesday, selamat menjalani hari dan see ya.

Produe FM.

tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

Spanyol Luis de la Fuente yang merasa bangga setelah membawa La Roja melaju ke final Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol itu turut memberikan penghormatan kepada timnas Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun, ia menegaskan La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Selanjutnya ada harapan besar yang disematkan kepada pemain bintang Prancis Michael Olise justru berakhir dengan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2026. Gelandang serang Prancis dan para pemain Les Blues itu tampil melempem saat melawan Spanyol hingga dibuat tumbang 0-2. Kekalahan 0-2 dari Spanyol itu juga membuat harapan Olise mendapat Ballon d'Or memudar. Olise juga dipercaya menjadi motor serangan bersama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Bradley Barcola. Zhou Yutuai sedang menjalani proses pembahasan perpanjangan kontrak bersama JP Entertainment setelah masa kerja panjangnya, dan kabar tersebut mencuat menyusul laporan media yang menyebutkan masa depan kontraknya bersama agensi sedang menjadi perhatian. Sebuah media lokal Korea Selatan juga melaporkan bahwa Zhou Yu akan mengakhiri kerjasamanya dengan JYP Entertainment Selasa 14 Juli 2026. Laporan tersebut juga menyebutkan Zhou Yu tetap akan melanjutkan aktivitasnya barengan TWICE meskipun tidak lagi berada di bawah agensi. Sekian Info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Ada Cindy Anako yang nemenin kamu di pagi hari ini. Untuk Pro 2 Hitlist atau request time teman Pro 2 selama 2 jam ke depan, kamu bebas request lagu yang kamu suka di Instagramnya Pro 2. Dan tentunya Cindy, teman Pro 2 untuk hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Fire 2. Kita baca requestan kamu di Instagramnya Pro 2. Selamat pagi buat Adele. Kak, aku mau lagu dari Magic dengan Let Your Hair Down. Terus juga ada Dinda yang mau lagunya Leo Dra featuring Dipa Barus dengan Oe Oe Oe. Dan yang ketiga, teman Pro 2, ini dari Santi. Katanya mau lagu Ariel Noah yang Ancika. Kalau gitu langsung kita play 3.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Wow, bacain lagi requestan kamu tapi di lain WhatsApp. Selamat pagi untuk kamu-kamu yang udah pada gabung di WhatsAppnya Pro 2. Ini ada Mailan. Kamu mau dong lagu dari Craig David ya, and Big Nasty dengan When the Baseline Drops. Terus juga teman Pro 2 ini ada Ami, dia mau lagu dari Camila Cabello featuring Yontak dengan Havana. Dan satu lagi teman Pro 2 ada lagunya Gaya Indrawari dengan Rasa Cinta ini yang pengen didengerin sama Aldo teman Pro 2. Untuk kamu yang mau requestan silakan aja di Instagramnya Pro 2 ataupun di WhatsApp, ditungguin sampai nanti di jam 11 atau jam 12 siang ya, karena untuk request time 2 jam buat kamu.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.

FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku bacain lagi untuk requestan di Instagramnya Pro 2. Ini ada dari Ayam Harahap. Hai kak, request lagunya Vanessa Z dengan Menjauh. Bentar, Vanessa. Vanessa Z. Bentar ya, tak cariin dulu ini Vanessa Z-nya. Kayaknya yang Menjauh nggak ada ya, yang ada tuh cuman Vanessa Z Berkaca-kaca Takkan Terulang sama Nggak Ngerti, teman Pro 2. Mungkin aku pilihin aja yang lagunya Vanessa Z Berkaca-kaca ya untuk kamu. Dan next lagi teman Pro 2, ini ada dari Virgo Giz yang mau lagunya Mesahira dengan Merindu Lagi. Terus juga teman Pro 2 ada Aha Kagak ya, dia mau lagunya Angie Carvalho dengan Remuk. Dan masih ada sejam lagi untuk kamu teman Pro 2 mau ikutan request, silakan di Instagramnya Pro 2. Di line telepon juga boleh 0811 43 000 000. WhatsApp juga boleh telepon di situ teman Pro 2.

0: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
1: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
0: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
1: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
0: Aduh, gak lah, itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi harus

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Iya.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

1000 tahun Lalahuta tahun berdua. Dan sebelum aku baca requestan kamu tahun berdua di Instagramnya Pro 2 ataupun di WhatsAppnya Pro 2 tahun berdua, aku mau infoin ke kamu untuk pertandingan pesta bola dunia 2026 babak semifinal. Perebutan juara 3 dan final itu bisa didengarin melalui program 101,8 MHz. Dan untuk pelaksanaan program Religi Pagi yang waktunya bersama dengan pertandingan pesta bola dunia 2026 itu bisa kamu dengerin tahun kedua melalui program 4 di frekuensi 95,1 MHz dan 1008 atau 1008 AM, dan juga bisa di streaming YouTube RRI Gorontalo tentunya. Dan tahun kedua aku bacain untuk requestan kamu di Instagramnya Pro 2 di @pro2_Gorontalo. Bentar, mana tadi? Ini tahun kedua ada lagunya Samuel Cipta dengan Jaga Terasa yang di request sama Jerry Soy 90. Terus ada lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, pengen didengerin sama Yeni.Lindawati, dan ada juga dari Anita Asyakila, Waltz Akhir Zaman, Roni Parulian tahun kedua. Dan udah 3 lagu, sekarang kita play buat kamu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi, atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2 udah di play 3 lagu dan lanjut lagi bacain rekasan kamu teman PR2 di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo. Mana nih? Banyak banget yang ikutan request, tapi ini kebanyakan dengan lagu-lagu yang sama yang udah kamu sebutin di question box-nya Pro2, teman Pro2. Dan teman Pro2, kita lanjut lagi nih, Sabrina Leonor, haha, yang pengen dengerin sama Asri. Ini juga di WhatsApp banyak banget yang pengen dengerin lagu dari Sabrina teman Pro2. Jadi satu aja ya yang mewakili yang aku bacain untuk requestannya. Dan kita beralih di WhatsApp, enggak deh, di Instagram ya teman Pro2. Ini lagunya Kenrich dengan Semesta yang pengen didengerin sama Kenko Arsif. Dan juga ada lagu dari Celina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati yang pengen didengerin sama Mina teman Pro2 atau Mina Nox underscore. Dan untuk kamu teman Pro2 yang gak aku bacain, berarti itu lagunya sama dengan teman-teman yang lain yang udah di play lagunya teman Pro2. Jadi untuk kamu yang belum sempat ikutan, boleh mampir di IG-nya Pro2 di @pro2_gorontalo.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermut Min Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua Jelina Grace with dengan diri Anto dengan sumpah mati. Dan teman perdua, tolong baca lagi yang gabung di Instagramnya Perdua. Ini ada lagu dari Nabila Tekia Cegil, ini di request sama Farisa Naura. Next lagi teman perdua ada dari Tita, mau dong lagu Shania Twain Forever and For Always. Well, tahun kedua, satu lagi nih, last day ya, yang aku bacain untuk requestan kamu tahun kedua. Ini dari Novi, mau lagunya El Matu dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Takkan ada cinta yang lain, asik. Nanti terang dengan lagunya sama-sama tahun kedua. So, kita play tiga lagunya, dan ini dia.

Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: 9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2:47 dari jam 11 siang, dan aku sudah sampai di sini untuk request time. Udah 2 jam teman terbaik 2, dan nanti kita bakal lanjut untuk jam 12 siang masih barengan Cindy Anakku tentunya. Dan terima kasih untuk kamu teman terbaik 2 yang udah ikutan by WhatsApp maupun Instagramnya Prado 2. Yang gak sempat boleh gabung lagi besok hari teman terbaik 2, yes, di jam yang sama.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Sayyidatil Qaimah, ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah, wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah, wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah, bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar, dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, "Na'am sallayna." Iya wahai Amirul Mukminin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air, berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki, itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.
3: Kamu lagi dengar Gorong-gorong Talk.

Baik, kamu teman P2, ada update krusial banget nih dari BP3MI Aceh. Biar kita tuh gak gampang tergiur sama tawaran kerja di luar negeri yang berseliweran di media sosial, teman P2. Sekarang tuh lagi marak banget modus digital TPPO atau tindak pidana perdagangan orang yang pakai kedok lowongan kerja keren dengan gaji selangit lewat jalur instan. Makanya kita tuh diingetin banget, teman P2, buat selalu pakai jalur resmi dan legal yang udah disiapin pemerintah biar keberangkatan kita juga aman dan dilindungi hukum. So, ingat teman P2, mau cari cuan boleh banget, tapi keselamatan tetap nomor satu. Tapi ya gitu deh teman P2, sewaspada apapun kamu dan ngehindarin modus penipuan digital lowongan kerja ke luar negeri ya, tetap aja kita tuh gak bakal pernah bisa waspada sama modus manis si dia yang ujung-ujungnya cuma anggap kamu sebagai pelarian doang.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya, padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Adia Tahun Kedua ini single 2026 di mana lagu ini nemenin kamu di jam 12 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan Tahun Kedua gokil ini dari dunia belanja online ya, di mana berita dari RRI Lok Sumawe nyebutin kalau era e-commerce sekarang tuh benar-benar merubah perilaku konsumen secara total, terutama karena kemudahan akses, terus juga promosi digital yang gencar dan fitur live shopping yang bikin orang makin impulsif. Konsumen zaman sekarang juga nggak cuma nyari barang, tapi juga nyari pengalaman belanja yang instan, interaktif, dan juga serba personal lewat algoritma media sosial. Kalau ini sih keren banget ya Tahun Kedua. Jadi inovasi teknologi itu memang sukses bikin ekosistem jual beli makin praktis dan juga dinamis buat semua orang. Tapi ya Tahun Kedua seberubah dan secanggih apapun perilaku belanja konsumen di era digital ini ya, tetap aja kebiasaan masukin barang ke keranjang doang tapi nggak pernah di check out sampai bulukan bakal susah berubah Tahun Kedua.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumoy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas lingkungan dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman-teman berdua ya, kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua, terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya pokoknya bisa dilihat di situlah ya teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan, sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih teman-teman berdua.

kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

merantau lo teman terbaik kamu, teman PW2 Ariana Grande featuring feature dengan Everyday. Teman PW2 ini di album Dangerous Woman, lagu yang rilis 2017. Dan teman PW2 kali ini ada info buat kamu, di mana pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal, perebutan juara 3 dan final itu bisa didengerin melalui program 101,8 MHz. Dan teman PW2 pelaksanaan program religi pagi yang waktunya itu bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 bisa mau didengar teman PW2 melalui program 4 juga di 95,1 MHz dan 1008 AM atau 1008 AM. Dan di streaming kita juga bisa teman PW2 di YouTube RRI Gorontalo.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

impian Prancis buat juara Piala Dunia 2026 ini resmi kandas ya. Setelah ditekuk Spanyol 2-0 di semifinal, gak cuman gagal ke final, posisi Kylian Mbappe itu di puncak top skor, sekarang lagi di ujung tanduk tahun kedua. Kemarin pas lawan Spanyol, Mbappe itu dibuat mati kutu, gak bisa berkutik, malah dapat bonus kartu kuning karena frustasi. Udah jatuh ketiban tangga pula tahun kedua. Walaupun sekarang Mbappe masih memimpin dengan 8 gol, tapi posisinya itu terancam banget sama sang alien Lionel Messi tahun kedua yang cuma beda tipis di posisi kedua dan masih punya laga sisa. Belum lagi dua Inggris tahun kedua, Bellingham sama Harry Kane yang siap nyalip di tikungan. Kira-kira Spa Thomas bakal tetap jadi milik Mbappe sebagai pelipur lara atau malah kena tikung Messi di akhir turnamen? Nantilah kita lihat tahun kedua.

0: berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microsleep loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya. Kita kan masih muda.
1: Maaf ya Caca, Rahma
2: 20, aku 19, Caca 18.
1: Lu maksa banget kan kamu mah.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. Pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu. Oke. Okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu,
2: kerja
1: atau gajinya dikit nih nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pamaran kali.
2: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Hei Vika, kok melamun sih kamu? Anakmu manggil-manggil loh dari tadi.
2: Eh iya, astagfirullah. Maaf ya Andre, aku lagi khawatir soal tumbuh kembang anakku.
1: Oh alah, kamu khawatir soal stunting, Vik?
2: Iya, aku sebagai ibu muda masih belum paham gimana caranya mencegah stunting, Re.
1: Tenang, Vik. Kamu bisa mencegahnya dimulai dari asupan gizi yang baik sejak kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Kasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, terus kamu lanjutkan dengan empati yang bergizi. Sama kamu juga pastikan kebersihan dan sanitasi yang baik, serta rutin memeriksakan kesehatan anak ke posyandu atau ke puskesmas. Udah, gak usah melamun plus pusing. Biar bapaknya aja deh yang pusing ngejar anaknya gak mau makan.

Kali ini ada kabar soal Lionel Messi yang sukses menggeser Mbappe dan kembali memuncaki tahta top skor. Si Alien saat ini emang gak ada obat sih teman-teman dua, di saat Mbappe udah angkat koper duluan dan cuman bisa pasrah nunggu nasib. Messi ini langsung saat set nyalip di tikungan tajam teman-teman dua. Ini tuh benar-benar definisi makin tua makin jadi teman-teman dua. Mbappe yang lebih muda aja itu dibuat ketar-ketir nonton dari rumah sambil nyemil kuaci kali ya. Sekarang jalan Messi buat dapet sepatu emas makin mulus kayak jalan tol subuh-subuh. Kira-kira trofi pencetak gol terbanyak ini bakal mutlak dibawa pulang Messi atau bakal ada plot twist lain di menit-menit akhir?

0: dulu itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

lapangan, tapi acara penutupannya juga itu dipastikan bakal pecah banget tahun 2022. So, teman berdua, kabarnya deretan hiburan penutupan Piala Dunia 2026 dan kejutan terbesarnya itu bakal ada Tom Cruise. Jadi, teman berdua, bintang Hollywood legendaris ini dipastikan ikut ambil bagian juga. Kebanyakan, kebayang gak sih teman berdua, jangan-jangan nanti Tom Cruise itu turun ke tengah stadion pakai helikopter atau malah gelantungan di atap stadion demi nganterin trofi Piala Dunia. Ini benar-benar mission impossible sih tahun 2022. Pokoknya panitia lokal itu benar-benar totalitas tanpa batas buat bikin closing ceremony yang jadi sejarah baru tahun 2022. Nah, selain aksi menantang maut ala Tom Cruise, bakal ada jajaran musisi papan atas dunia lainnya yang siap bikin kita bergoyang bareng sebelum partai final dimulai. So, buat kamu yang timnas jagoannya udah gugur duluan, gak usah sedih teman berdua. Anggap aja final besok buat lihat konser gratisnya Tom Cruise dan juga kawan-kawan.

bikin terpukau teman PR2. Kabarnya teman PR2, Piala Dunia 2026 ini emang gak ada habisnya yang bikin kita tuh melongo teman PR2. Jadi gak cuma dramatis di dalam

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2 adalah gue dari Tayang Ayang. Tayang teman PR2 bintang Jimmy dengan vibe yang lagunya udah nambah semangat kamu di siang hari ini, teman PR2, untuk selalu semangat menyelesaikan pekerjaan kamu atau tugas kamu, teman PR2. Kenapa? Karena besok hari Jumat tinggal sehari lagi dan kita ketemu dengan yang namanya weekend, liburan, teman PR2. Have fun ya, happy ya kan kamunya, teman PR2. Happy dong, makanya selesain aja tugas kamu sekarang, teman PR2. Yang udah numpuk dikerjain satu-satu, teman PR2. Jangan nanti pas Senin malah makin segudang tuh pekerjaan kamu yang tertunda. Nah kali ini teman PR2, info buat kamu di mana pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal perebutan juara 3 dan final itu bisa didengerin melalui program 101,8 MHz. Dan teman PR2, pelaksanaan program religi pagi yang waktunya bersamaan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa kamu dengar melalui program 495,1 MHz atau 108 atau 1008 AM. Dan kamu juga bisa lihat teman PR2 di channel YouTube RRI Gorontalo.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

9,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang namanya hidup itu emang harus terus berputar dan berkembang. Sama kayak band legendaris yang satu ini. Ada kabar seru teman Pro 2, di mana The Massive baru aja berbagi kisah soal rebranding mereka sampai rencana bikin album internasional. Nah, Rian sama kawan-kawan rupanya tuh lagi bersiap buat bawa musik mereka ke go internasional. Di mana teman Pro 2 kata The Massive, dia tuh sempat overthinking juga teman Pro 2, atau akunya yang overthinking teman Pro 2. Jangan-jangan nanti mereka tuh gak mau lagi nyanyiin lagu Cinta Ini Membunuhku pas kita lagi galau-galauan, atau lagunya bakal ditranslate jadi This Love Kills Me. Intinya rebranding ini dilakukan biar vibe musik mereka tuh makin fresh, terus juga bisa masuk ke telinga pendengar global tanpa kehilangan jati diri The Massive yang khas banget itu tahun 2002. Project album internasional ini juga bakal jadi pembuktian kalau musisi Indonesia emang gak kalah saing di kancah dunia. So, kita doakan aja semoga proses produksi albumnya lancar jaya teman Pro 2, biar nama Indonesia juga makin harum di luar negeri.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo, ya, ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
0: Orang Miskin Terang Dilarang Sakit, bukan?
1: Iya, ada dua versi. Ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Aha. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
0: Iya.
1: Sudah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
0: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
1: Oh, ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan. Nah, ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
0: Yes.
1: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain, caranya gimana? Coba.
0: Oke lah.
1: Nah itu gitu. makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
2: Sip. Setuju.
0: Oke.
1: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya. Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana mencari strategi ataupun pola baru untuk mendekatkan masyarakat dengan buku.
0: Dari baca buku sendiri, kamu suka buku yang genrenya seperti apa?
1: Kalau saya bebas kak, genrenya bebas. Cuman saya tidak terlalu suka dengan buku-buku ini ya.
0: Buku-buku apa? Buku-buku kaki kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Kamu lagi dengar Gorong Gorong Talk. All I do every night is think about

banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya...

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, buat teman Pro 2 para pecinta sinema tanah air, ada info keren buat dunia perfilman kita. Di mana teman Pro 2, Festival Film Wartawan Indonesia 2026 ini resmi diluncurkan. Dan ajang penghargaan ini memang unik, teman Pro 2, di mana kalau biasanya film dinilai sama kritikus atau juri akademisi, yang ini jurinya adalah para wartawan kebudayaan dan film. Kebayang nggak sih tahun kedua ketatnya kayak apa? Wartawan kan biasanya paling jago nyari info yang mendalam. So kalau filmnya itu apaan tuh? Takut banget. Pintunya nggak bisa dibuka, Bambang. Kamu harus lewat depan. Ah, elah maksa banget.

0: 92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2 menit 56 dari jam 2 siang. Dan sini sudah itu guys, Cindy sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi teman terbaik 2 di lain hari, tentunya besok di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. So, nanti kamu juga bakal ditemenin sama kru Pro 2 FM lainnya dari Yani Ibrahim. Sini aku pamit, bye-bye.
1: Main lewat aja tuh motor, gak lihat apalagi lampu merah. Gila kan? Ini sih bahaya banget.
2: Aduh, bener banget. Itu kan udah jelas-jelas lampu merah. Gimana sih orang bisa ngelawan rambu lalu lintas? Gak mikir tuh keselamatannya.
1: Iya, bayangin kalau misalnya ada kendaraan lain dari arah berlawanan. Bisa jadi tabrakan. Orang-orang gak sadar apa kalau lampu merah itu untuk keselamatan kita semua.
2: Makanya ya, lampu merah itu bukan saran loh, itu perintah. Jadi kita semua itu bisa aman di jalan. Gak ada yang mau kan tiba-tiba ditabrak cuma gak sabar.
1: Betul, mending nunggu beberapa detik daripada nunggu lama di rumah sakit kan ya. Lagian, kalau nunggu lampu hijau, kita bisa main game dulu di HP.
2: Iya kan, lumayan sambil nunggu lampu hijau.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Selamat sore teman Prodo Info Prodo barengan Cindy Anako. Kedua Slaven Bilic kembali melatih timnas Kroasia. Ia menggantikan Zlatko Delic setelah gagal membawa Kroasia di ajang Piala Dunia 2026. Bilic kembali menangani Kroasia setelah 14 tahun pengalamannya melatih timnas Turki, Arab Saudi dan klub Inggris. West Ham dan West Bromwich menjadi modal berharga di mana Kroasia tersingkir usai kalah 1-2 dari Portugal di babak 32 besar. Nah, kekalahan ini teman Prodo mengakhiri 9 tahun kepemimpinan Zlatko Delic. Kroasia juga pernah mencapai final pada Piala Dunia 2018. 4 tahun kemudian mereka juga berjuang dan sukses meraih di peringkat ketiga. Legenda sepak bola Belanda Rafael van der Vaart memberikan pujian kepada timnas Spanyol setelah menyingkirkan Prancis. Dalam laga semifinal Piala Dunia 2026, Spanyol menang atas Prancis dengan skor 2-0. Van der Vaart pun mengkritik para pemain Prancis yang jarang sekali menyentuh bola kala melawan Spanyol. Van der Vaart juga menilai para pemain Prancis seperti dengan bermain komedi putar di pasar malam. Van der Vaart juga menilai teman Padua Spanyol kembali menunjukkan identitas permainan yang konsisten sepanjang turnamen.

Argentina. Menurutnya duel tersebut akan jauh lebih menarik dibanding jika La Roja menghadapi Inggris. Dan diketahui teman perdua Spanyol lebih dulu memastikan tempat di partai puncak setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Sementara itu calon lawannya akan ditentukan dari pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris. Sekian info Pro 2 produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibrahim Rian, hadir kembali di Produa FM siang hari ini. Siang atau sore ya maksud kami. Ya karena pangling dengan cuaca di luar sana yang sepertinya kayak lagi atau masih jam 12 atau jam 1 siang gitu guys. Padahal udah jam 3 lewat kali ini ya, jam 3 sore maksud kami. Yaudah, Ibrahim Rian akan nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So stay tune terus di Produa FM ya guys ya. Teman terbaik kamu.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Balik lagi masih ditemenin sama Ibrahim Rian ya. Di awal perjumpaan kita kali ini, first thing first, Rian mau shout out dulu untuk rekan-rekan Yami Bastap. Was, sudah masak nasi belum? Kalau Nona kan bilangnya udah siap belum? Kalau saya ke apa rekan-rekan YBS, sudah masak nasi belum? Aduh. Ya, begitulah teman Rodua sore-sore di tengah terik panas matahari. Semoga teman Rodua semuanya senantiasa terjaga dan terhibur bersama Pro 2 FM Gorontalo tentunya ya. Nah, kita juga mau kasih tahu nih buat Pro 2 yang punya produk, program atau juga layanan yang ingin dikenal lebih luas sama masyarakat di seluruh Gorontalo. RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis teman Pro 2 buat menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, kamu bisa membuka ruang kolaborasi buat ngebantu teman Pro 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan produk, program, atau layanan kamu bersama RRI Gorontalo. Kontak person 0853-944-1985. Sekali lagi, kita mau greetings untuk rekan-rekan Yami Bastap yang sekarang lagi katanya mau menuju pantai selatan sana buat survei-survei. Ada Babang Kiploy, ada Babang Wendai, dan juga Ika.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: atil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali, ya, bahkan dia bisa mengajak keluar keluarganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman Pre2, kamu boleh punya motor keren, helm full face, dan suara knalpot yang bikin ayam kampung lari. Eits, tapi ingat, di jalan raya kamu gak sendiri. Semua orang punya tujuan, punya waktu yang dikejar, dan pengen pulang dengan utuh, bukan cuma tinggal plat nomor. Jadi kalau kamu maksa nyalip di tikungan, nerobos lampu merah, itu bukan cepat, itu nyusahin. Jalan itu ruang bareng, teman Pre2, bukan panggung ego. Kadang ngerem dikit itu bukan soal kalah, tapi biar semua itu bisa sampai tanpa drama. Menempatkan kepentingan bersama di atas pribadi di jalan itu sesimpel kasih jalan ke ambulans, sabar pas lampu merah, atau gak maksa nyalip pas macet. Bukan cuman bikin suasana adem, teman Pre2, tapi nunjukin kalau kamu punya empati dan mengerti hidup bareng orang lain. Karena di jalan kita butuh lebih banyak pengendara yang pakai hati, bukan cuma pakai gas. Kamu boleh ngebut, asal jangan ninggalin akal sehat di rumah.

Yo, wes, Woro 2. Mungkin kemarin Woro 2 di jam 4 sore itu ada yang mendengarkan Pro 2 FM di teman sore kamu bersama mahasiswa KKN UGM yang melaksanakan KKN-nya itu di Gorontalo, Woro 2. Dan mengingat memang di musim-musim KKN begini tuh, wah, ini banyak sekali nih mahasiswa-mahasiswa yang terjun langsung ke ke kampung-kampung atau ke desa-desa gitu, Woro 2 ya. Tidak terkecuali mahasiswa-mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan kesehatan masyarakat lewat pelaksanaan coaching dan pelepasan mahasiswa kuliah kerja nyata profesi kesehatan tahun 2026. Sebanyak 448 mahasiswa itu dari berbagai program studi kesehatan dan kedokteran resmi ditunjuk ke Kabupaten Gorontalo buat menjalanin program pengabdian yang di tahun ini tuh berfokus pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak, Woro 2. Jadi mahasiswa ini akan melaksanakan pengabdian selama kurang lebih 1,5 bulan terhitung mulai 13 Juli 2026 sampai 26 Agustus bulan depan, Woro 2 ya. Mereka ditempatkan di 28 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Dan Kepala Pusat KKN UNG Dr. Rosbin Pakai ini bilang kalau KKN Profesi Kesehatan dirancang buat memperkuat upaya promotif dan preventif lewat deteksi dini kehamilan risiko tinggi. Jadi selamat menjalankan atau mengabdi kepada bangsa dan juga negara ya, untuk mahasiswa-mahasiswi KKN dimanapun itu ya, entah itu dari Gorontalo, yang dari Jogja, dari UGM, UNG, dan dimana saja, Woro 2 yang mungkin lagi mengabdi di kepada masyarakat. Semoga semuanya sesuai dengan rencana dan yang pasti jaga kesehatan dan keselamatan.

0: gimana sih? Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mind, we gonna run it up.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo teman terbaik kamu. Jam 4 sore lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah dan juga matahari masih sama ya. Masih panas nih guys. Tapi ya syukuri aja apa yang ada teman dua ya. Ntar kalau hujan bilangnya wah hujan bisa kemana-mana deh. Kalau gini bilangnya panas. Jadi ya udah kita syukuri aja apapun yang diberikan para dua ya. Oke, kamu yang lagi di jalan atau yang lagi dengerin kita lewat radio streaming, entah di rumah, di kelas, di radio mobil, selamat sore buat kamu semuanya. Oh ya, ngomong-ngomong radio mobil, ada nggak sih di sini driver ojol yang lagi ngetem nih guys? Pokoknya apapun aplikasi yang kamu gunakan ya, kita mau ucapin selamat sore. Pokoknya sukses terus, semoga cuan makin tebal ya, amin. Kita akan mengulas beberapa informasi guys dari Lamini Yamal dan juga Isospeed. Isospeed kembali berulah setelah kekalahan Inggris atas Argentina semalam ya. Sebagai fans Ronaldo ada yang takut nih. Takut kenapa sih Speed? Nanti kita akan bahas saat lagi. Jangan kemana-mana.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Tomor berdua setelah Messi resmi melaju ke final Piala Dunia 2026. Meanwhile, Isospeed resmi melaju ke depan kamera buat mencari pertolongan ke Lamine Yamal, Tomor 2. Jadi Argentina bakal menghadapi Spanyol ya, buat memperebutkan tahta tertinggi Piala Dunia. Lionel Messi siap face off dengan Lamine Yamal dan kawan-kawan buat menundukkan mereka. Dan sebelumnya Argentina itu menundukkan Inggris di laga semifinal berakhir dengan skor 2-1. Nah, Isospeed itu dipastikan akan tampil di hadapan para penonton ajang final dan ngebawain lagu Champions miliknya. Dan netizen sekarang berharap moodnya di hari itu bisa terjaga baik, Tomorrow 2 ya. Karena melihat kesuksesan Messi tuh dia kayak apa ya, cacing kepanasan gitu loh. Dia sampai bilang, Lamine Yamal, save us, Ronaldo fans. Waduh, segitu ketar-ketirnya nih Isospeed Tomorrow 2 ya. Gimana Ronaldonya?

0: orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di banking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
1: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
0: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
1: Itu juga salah satunya kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu di ininya jajannya harus dibatasi.
0: Oh,
1: anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
0: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
1: Enggak, aturan sekolah.
0: Oh, bagus lah, iya kan
1: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
0: Jajannya
1: jadi lebih baik
0: apa,
1: kita
0: gitu,
1: masak aja dari rumah.
0: Iya.
1: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
0: Betul sekali.
2: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
1: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Gak ada gula.
0: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
1: Iya, kebiasaan. Saya nggak pernah makan. Biasanya nih, habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue itu saya nggak. Saya tetap air putih.
0: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya?
2: Iya.
1: Iya. Maksudnya saya suka, tapi tidak
2: tapi
1: berlebihan.
2: Ya, iya.
1: Suka nyoba, tapi tidak berlebihan.
0: Tapi kalau udah nyoba, udah hilang ingatan.
1: Kadang lupa ya.
0: Kadang lupa.
1: Hilang, juga cewek.
0: Hilang itu. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Tawal Rodua, mimpi memang kadang kita menganggap sulit buat digapai, dikejar, Tawal Rodua ya. Tapi bukankah tidak ada yang tidak mungkin? Itu yang mungkin menggambarkan kedua WNI yang mungkin sebelumnya mereka tidak pernah terpikir gitu untuk bekerja jadi petugas damkar di Jepang, guys. Nah, tapi ternyata nasib berkata lain. Keduanya yaitu Denny Saputra dan juga Ahmad Ubaidillah resmi dilantik sebagai anggota volunteer fire corps atau korps pemadam kebakaran sukarela di kota Hasami, prefektur Nagasaki, Jepang. Pelantikan yang berlangsung di 9 Juli kemarin itu jadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya warga negara asing dipercaya bergabung dengan korps pemadam kebakaran di kota tersebut, Tora 2. Denny dan Ahmad awalnya datang ke Jepang lewat program magang teknis sebelum kerja di perusahaan konstruksi Kamiyama Kensetsu. Nah, berkat disiplin, etos kerja, serta keterlibatan aktif di lingkungan sekitar, membuat keduanya direkomendasikan perusahaan membuat bergabung dengan korps damkar. Kabar ini disiarkan langsung sama NCCTV Nagasaki lewat kanal YouTube resminya. Dalam wawancara usai pelantikan, Ahmad bilang memutuskan bergabung secara sukarela karena merasa masyarakat Jepang di tempatnya bekerja lebih memperlakukannya dengan sangat baik. Sementara itu Denny yang sudah tinggal di Jepang selama sekitar 3 tahun, dia bilang kalau ingin mengabdi dan memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Wih, gokil ya. Well, good. Good luck guys ya, Denny dan juga si siapa tadi? Ahmad Ubaidillah ya.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.

sendiri adalah kecantikan yang paling sejati. Laki-laki dididik agar pandai mencari uang. Perempuan dididik agar pandai mencari laki-laki yang punya uang. Laki-laki dipersiapkan memegang dapuk kekuasaan. Perempuan dipersiapkan tabah dalam ketergantungan. Laki-laki gonta-ganti pasangan katanya jantan. Perempuan gonta-ganti pasangan katanya murahan. Laki-laki tidak nikah makin dicari. Perempuan tidak nikah makin dicaci. Laki-laki tak bisa menahan birahi. Yang dipersalahkan Rukmini. Moralitas korban sebagai perempuan dipertanyakan. Tindak perkosaan yang tidak bermoral malah dibenarkan. Siapa yang membuat peraturan? Bukan kita perempuan. Camkan, setiap manusia berhak hidup bahagia. Lawan memang tidak mudah.

Kumpul bocah dari Maligen Essential. Sangat esensial juga lagu ini ya. Karena mengingat lagi MPLS, adik-adik siswa siswi yang baru saja merasakan lingkungan barunya ya. Jadi lagi kumpul bocah. Tapi udah gak bocah-bocah amat sih. Oh ya, selamat sore sekali lagi buat Tomorrow 2. Masih ada Ibrahim Rian di sore hari ini. Dan wah, alhamdulillah kita masih keburu nih. Kita mau salam-salam sekaligus menyapa untuk Pak Rison dari Paguyaman. Wih, Pak Rison, terima kasih banyak ya. Sudah senantiasa mendengarkan Pro 2 FM yang ya kabar yang kita dapat sih Pak Rison ini dia seorang driver mobil yang nganter-nganterin penumpang lah gitu Tomorrow 2 ya. Jadi buat Pak Rison sehat selalu Pak, sukses lancar rezekinya, amin. Dan juga Ibu Ainsyah, terima kasih atas courtesy-nya ya. Dengan begitu kita bisa menyapa dan beri salam ke Bapak Rison di Paguyaman. Pokoknya hati-hati ya Pak ya. Pokoknya nanti pulang dengan selamat dan salam buat keluarga di rumah. Oh ya, kita di jam 5 seperti biasa trending topik Pro 2 FM. Ngobrol apa nih kira-kira kita enaknya sore hari Tomorrow 2. Ya udah, sambil mikir kita sambil dengerin lagu lagi ya. Abis ini kita akan spill topik sore hari ini apa kira-kira. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, stay close.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Masih di Pro 2 FM, selamat sore. Langit makin bersinar, Tomor 2. Wah, ini cakep banget sih langitnya Tomor 2 ya. Golden Hour. Nah, kalau semalam itu juga yang bersinar mah bukan matahari, tapi Messi dan kawan-kawan ya. Setelah remontada, gokil. Tapi kalau disimak, memang Argentina ini apa ya, permainannya tuh makin menjadi-jadi kalau sudah menit-menit terakhir atau nomor 2. Contohnya mungkin pas lawan Cape Verde ya kan. Kemudian Mesir, dan yang terakhir ini yang jadi korban keganasan Argentina di menit-menit akhir itu adalah Inggris nomor 2. Jadi 2 gol yang dicetak di menit-menit akhir pertandingan mengantarkan Argentina ke final setelah ngalahin Inggris dengan skor 2-1. Inggris sempat memimpin lewat gol Anthony Gordon di awal babak kedua. Namun Leo Messi mengirimkan 2 assist yang dikonversi jadi gol oleh Enzo Fernandez di menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit kemudian. Wah, memang comeback stronger, lads. tapi ngomong-ngomong soal, kalau tadi kan di menit 85 kemudian 7 menit berselang Lautaro membalikan keunggulan Argentina gitu kan. Dan bisa dibilang itu adalah 7 menit yang dramatis. Saya yakin kamu yang nonton malam tadi atau pagi tadi, itu di 7 menit dramatis itu memang wah, campur aduk pasti rasanya nomor 2 ya. Bagi pendukungnya Argentina mungkin sangat-sangat berambisi untuk bisa mencetak gol. Tapi sebaliknya untuk pendukungnya Inggris pasti juga apa, rasanya wah, pengen apa ya, masuk ke dalam layar aja biar bisa ngebantu pertahanan dari Inggris kan yang digempur. Jadi emang 7 menit dramatis jelang akhir pertandingan. Nah, ngomong-ngomong soal menit-menit dramatis, kita pengen tahu nih ke nomor 2, ada gak sih pengalaman kamu, entah itu sesuatu yang menurut kamu tuh sangat dramatis tapi hanya berselang beberapa menit saja. Misalnya mungkin kamu bertemu dengan calon mertua misalnya. Wah, tiba-tiba tidak sengaja berpapasan di pintu lift, bahkan di dalam lift ya kan. Itu wah, ngobrol apa nanti? Agak kikuk ya. Atau tidak menit-menit dramatis ketika kamu baru saja menyelesaikan sesuatu yang sudah kamu mulai dan itu prosesnya lama misalnya. Atau 7 menit atau menit-menit menentukan kamu untuk bisa lulus atau tidak. Ya kurang lebih seperti itulah nomor 2 ya, pertanyaan kita di sore hari ini. Coba bisa di-share pengalaman kamu melewati menit-menit kritis atau menit-menit dramatis. Nah, kira-kira pengalaman waktu kamu apa gitu, atau kamu pas ngapain gitu nomor 2. Bisa di-share langsung ke Rian ya, kalau sudah mengerti dengan pertanyaan kita di sore hari ini. Jadi bisa di-share pengalaman menit-menit krusial, menit-menit kritis, menit-menit dramatis yang pernah kamu lewati. Ya, menit-menit berarti itu tidak berlangsung lama ya, lainkan cepat gitu, tidak lama pokoknya. Bisa di-share langsung pengalamannya melewati menit-menit yang kritis di WhatsApp kita 0811 430 0222, juga bisa di Instagram @pro2_gorontalo.

Gunai kereta api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Perbedaan pendapat itu wajar, teman berdua, dan justru jadi bumbu dalam sebuah komunitas. Contohnya nih, kayak fans JKT48 yang kemarin stop encore pas kecewa sama manajemen. Itu salah satu bentuk dialog meskipun non-verbal. Penting banget buat kita tuh punya pikiran terbuka juga, dan sadar kalau ternyata perbedaan itu bukan ancaman, melainkan peluang untuk tumbuh dan jadi lebih baik. Sama kayak kamu suka Aita Kata, tapi aku sukanya yang fly high. Gak perlu sama, but at the end kita bakalan sama-sama oi oi oi oi.

Masih kita tanya ke nomor 2. Berangkat dari 7 menit dramatis jelang akhir pertandingan Argentina melawan Inggris semalam atau pagi tadi, nomor 2 itu menyisakan mimpi buruk bagi Inggris nomor 2 ya. Nah, untuk itu kita mau tahu nih, apakah nomor 2 pernah melewati menit-menit dramatis, menit-menit kritis yang pernah kamu lewati nomor 2 dan mungkin tidak bisa kamu lupakan gitu momen itu nomor 2 ya. Bisa langsung aja gabung di WhatsApp kita 0811 4300 2, juga di Instagram @2_korporal.

0: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Bodoh muslim dan juga muslimah tiba saatnya azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Iftatahat tilkal a'mal bis-salati. Allah membuka amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga Firdaus. Allah membukanya dengan salat. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Amalan yang paling pertama Allah sebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Mereka mengerjakan salat dengan sebenar-benarnya. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain. Sebelum Allah menyebutkan balasan tentang surga Firdaus, Allah tutup kembali dengan menyebutkan orang-orang yang menjaga salat. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, jemaah sekalian, ada amalan-amalan yang Allah sebutkan dapat mengantarkan kepada surga Firdaus. Amalan-amalan ini Allah buka dengan solat dan Allah tutup dengan solat. Allah buka dengan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu kemudian Allah sebutkan amalan-amalan lain, menjaga kemaluannya, harta bendanya dia infakkan dan seterusnya. Lalu kemudian Allah tutup walladzina hum ala salawatihim yuhafiz. Orang-orang yang senantiasa menjaga solat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan

surga Firdaus, jemaah sekalian, adalah surga yang tertinggi. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan tentang surga Firdaus, "Idza sa'altumullah fas'aluhul Firdaus." Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. "Fa innaha wasatul jannah." Karena dia adalah surga yang tertinggi. Wasat di sini bukan berarti pertengahan, tapi wasat di sini berarti a'lal jannah. Karena dia adalah surga yang tertinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Saqfuhu arsyur rahman. Allahumma adkhilnal jannata. Allahumma inna nas'alukal firdausal a'la minal jannah." Ya Allah, kami meminta kepadamu surga Firdaus yang tertinggi. Nabi katakan, "Saqfuha arsyur rahman." Atap dari surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu atap dari surga Firdaus, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. "Wa minha tatafajjarul anhar." Dari surga Firdaus itu terpancar semua sungai. Semua sungai yang ada di dalam surga berasal dari surga Firdaus, jemaah sekalian. Tidakkah kita mau mendapatkan balasan itu? Orang-orang yang Allah katakan alladzina hum fi salatihim khashi'un, kemudian terakhir Allah katakan walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, mereka menjaga salat mereka, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari Allah. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Maka apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan sholat?

Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-hyang. Adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat siapa aja yang pengen lebih jago dalam ngobrol, menyampaikan ide, atau bahkan menghindari konflik. Dalam buku ini, Oh Soo-hyang ngebahas banyak teknik komunikasi. Mulai dari gimana cara ngomong yang bikin orang lain nyaman, sampai pentingnya empati dan mendengarkan. Komunikasi yang baik gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain, entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo-hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo-hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago,

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Tawan Rodua, selamat petang menjelang malam. Wah, malam ini malam Jumat ya. Iya, dan tidak ada Piala Dunia malam ini. Karena lagi jeda dulu, ya kan? Nanti habis itu kita akan seru-seruan nih di final dan juga penentuan juara 3-4. Nah, sebelum itu nomor 2, mungkin ngomong-ngomong soal menonton ya. Nah, ini ada film yang juga akan atau sudah tayang per hari ini juga, per 16 Juli ya. Yaitu di Odyssey. Wah, ini salah satu film yang juga ditunggu-tunggu banget nih di tahun 2026. Film maksudnya film dari Christopher Nolan. Wah, salah satu sutradara yang juga kerap sekali membuat film-film yang masterpiece. Nah, jadi buat kamu yang pengen nonton atau yang mau nonton mungkin malam hari ini ya, film The Odyssey sudah tayang. Dan ya baiknya jangan spoiler sih, apalagi kalau udah nonton lebih dulu ya kan. Ntar jadi malah petaka. Wah. Nah, malah petaka mah hanya lagu ya, lagu dari Juicy Luicy, ini dia malapetaka.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Yo yo yo, teman Pro 2, balik lagi di frekuensi paling kece Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih bareng Rian. Nah, kita masih siap nemenin kamu semua yang lagi di jalan, di kamar, atau lagi rebahan santai sambil stalking mantan. Jangan roper ya. Nah, jaga malam kita Indonesia masih ngomongin seputar kenapa sih kita harus mencintai karya anak bangsa dan membela ekonomi lokal, teman Pro 2. Ini tentu saja harus dicintai, teman Pro 2. Berapa banyak sih anak-anak bangsa yang jago-jago, teman Pro 2, keren-keren, punya kualitas, punya semuanya, mulai dari musik, fashion, makanan, sampai aplikasi. Wah, ya, anak-anak bangsa kita keren-keren banget lah, teman Pro 2 ya. Gak kalah sama brand-brand luar atau kualitas di luar sana. Dan kamu tahu gak, teman Pro 2, setiap kali kita beli produk lokal, itu bukan cuma soal gaya, tapi kita lagi bantu roda ekonomi itu muter, teman Pro 2. Nah, kita ambil contoh kasusnya dari brand lokal atau kaos lokal lah ya. Nah, kalau kita beli kaos lokal, itu kita bantu si penjahit, si desainer, bahkan si tukang sablon buat tetap hidup. Keren banget kan? Tapi ada tapinya nih, teman Pro 2. Yang pasti kita semua harus tetap evaluasi. Ya, biar bagaimanapun ya, produk kita tetap masih di bawah dari produk-produk luar negeri. Dan itu kita gak munafik, teman Pro 2. Yang jelas, dari semua kekurangan kita jadikan itu kelebihan, kita jadikan itu evaluasi bersama, teman Pro 2. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Nila Kumalasari, teman Pro 2. Nah, dia pernah bilang nih soal bagaimana sih cara produsen lokal untuk bersaing dengan produk luar negeri. Nah, jadi terkait hal itu, menurutnya ada dua sisi pasaran yang harus terjaga pelaku industri dalam negeri, teman Pro 2, yaitu dari sisi demand dan supply. Dia ngejelasin si demand harus dijaga dengan terus menggalakkan upaya membeli produk dalam negeri, dan kemudian dari sisi supply-nya juga harus dijaga untuk memenuhi kebutuhan demand. Gitu, teman Pro 2. Kalau kedua sisi itu terpenuhi, wah, insya Allah kita bisa bersaing dengan produk-produk di luar sana, teman Pro 2. Jadi sekali lagi ya, tetap kita mencintai karya anak bangsa, juga membela ekonomi lokal. Daripada gaya lo keren dari luar, mending berkelas dari dalam negeri.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita poling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong, mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naruhito Spanyol.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Bro FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Bro 2 FM,

Pelatih Pape Thiaw beserta seluruh staff pelatih diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Senegal. Keputusan ini mengakhiri hibahnya setelah Senegal gagal di Piala Dunia. Dan dari FSF mengutip pernyataan resmi kalau sebenarnya Cisse yang bawa Senegal meraih gelar AFCON pertama pada 2024 sebelum tersingkir. MBR Omega sukses menjuarai Grand Final Free Fire Nusantara. Keberhasilan ini sekaligus jadi gelar resmi pertama mereka di kompetisi e-sport Free Fire Indonesia. Pertandingan yang digelar di Jogja ini berlangsung ketat sejak fase Champions Rush dan mulai tercipta di game kelima. Bulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi Nita Violina Marwah ini gugur di babak pertama Japan Open setelah dikalahkan pasangan Prancis Tom Gigwell Delphin Delru 2 set langsung. Sekian info Pro 2, ini produksi pemberitaan RRI Gorontalo. Three.

92,4 Projo Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Selamat malam. Selamat malam, teman Pro 2. Rahma hadir lagi. Oi, Rahma hadir dan siap buat teman pak kalian, asik. Buat teman kalian di malam ini mulai dari pukul 19 sampai nanti di jam 12 malam. Dan pastinya orang nanti bakalan lebih seru-seruan lagi dengan berbagai macam informasi dan juga ada lagu-lagu terbaiknya torang di sini. Karena kebetulan tadi ada lagunya Yuni Sarah featuring Raffi Ahmad sama Bro 2, 50 tahun lagi, tapi kayaknya enggak sampai 50 tahun sih hubungannya. Kalau yang lain umurnya insyaallah sampai. Ya toh, ayolah. So, sama Bro 2 nanti kita bakalan spill informasi yang pertama di malam ini. Kalau tadi dorang Rienso spill informasi seputar apa coba? Oh iya, tadi topik ya. Nah, kalau sekarang kita mau spill informasi entertainment, bisa itu info musik atau mungkin film dan yang lain-lain. Dan yang pasti mau spill juga untuk hari ini, teman Pro 2, azan Isya itu akan dikumandangkan untuk edisi Kamis 16 Juli 2026 di pukul 19:15. Jadi siap-siap saja dari sekarang ya. Cari saja musola-musola terdekat, cari juga masjid-masjid terdekat. Pokoknya jangan di skip, jangan sampai terlalu sibuk nongkrong sampai azan Isya sudah lewat begitu. So, ini dia lagu pertama untuk membuka pertemuan kita di malam ini. Ada lagunya Jonas Brothers with Summer Baby.

0: Nomor 2 waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, mari kita juga memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa taala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara mereka, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insyaallah di surga Allah Subhanahu wa taala.

0: Runian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya. Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
2: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
1: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi deket, giliran udah deket jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: malam di Pradua Gorontalo.
1: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
2: di lorongnya itu.
3: Tempat dia.
1: Iya, di lorong itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala subbagiannya itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada ini, mungkin cuma
3: tapi untungnya Devira nggak apa ya, berpikir sekali, bawa pikiran terus, karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
1: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2-3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
2: waduh,
1: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio di kosku kita ini.
2: Itu kan jadi kepikiran, jadi kepikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
3: auto minta pindah ya.
2: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
0: Jadi malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: siswa SMP Negeri 5 Banda Aceh mengikuti simulasi evakuasi
1: diri. Kok TV bilang ada simulasi gempa? Emang harus ya?
2: Harus banget, Nak. Kita nggak tahu kapan bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
2: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman. Kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
2: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, banyak juga ya yang harus diingat.
2: Makanya Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang aku mau siap siaga.

believe teman berdua ada member, dan janji aku tadi kalau mau spill info entertainment kan di malam ini teman berdua. Dan ini ada dari tunggu sebelum mau bilang namanya, mau cari tahu dulu kira-kira mau tahu tidak salah satu girl group di generasi 3 yang anggotanya tuh ada 9 orang yang udah 11 tahun tetap bertahan walaupun punya project masing-masing, tapi mereka ini tetap kokoh berdiri dan tidak pernah sampai yang namanya bubar ataupun ada member yang out. Kalau iya, berarti kalian sudah tidak asing dengan leadernya, yaitu Jihyo Twice. Dan katanya nih teman berdua, Jihyo Twice ini itu akan meninggalkan JYP Entertainment setelah 21 tahun bersama agensi. Jadi emang dia ini kan dari dulu selama dengan ini JYP Entertainment kan, dari dia masih kecil ya kalau gak salah, kalau dari video-video yang beredar begitu. Nah, si leader Twice ini atau si Jihyo ini itu lagi mempertimbangkan untuk mendirikan agensinya dia sendiri begitu. Jadi emang dia mau fokus ke aktivitas solo teman berdua, karena kemarin di konsernya mereka itu semua member bilang setelah 11 tahun bersama mereka memutuskan untuk break untuk waktu lama. Jadi mereka mau hiatus dulu teman berdua. Jadi hiatus di sini bukan berarti mau keluar dari Twice, tapi emang masing-masing sudah punya goalsnya. Kayak Blackpink, Blackpink kan tetap sama kan 4 member, tapi kan setiap member tahu sendiri kegiatannya, yang satu di mana, yang satu di mana, yang satu di mana, pokoknya terpencar-pencar begitu. Dan ini ternyata juga dilakukan oleh Twice dan diumumkan pertama kali sama si leadernya ini begitu. Dan kabarnya respon dari JYP Entertainment ini juga bilang kalau seluruh member Twice ini emang lagi ada dalam proses diskusi untuk perpanjangan kontrak, dan agensi juga menegaskan kalau keputusan akhir ini belum ditetapkan dan nanti akan diumumkan setelah proses pembahasan selesai. Tapi apapun itu, sebagai once gitu ya, fandomnya Twice, kita pasti berharap yang terbaik. Mau mereka stay di JYP ke, atau dorang mau bikin agensi sendiri ke, at least dorang tetap dalam satu grup yang sama dan juga dorang tetap berkarya. Iya kan? Lagian juga usianya mereka sudah sangat matang untuk menjalin hubungan romansa. Teman berdua kasihan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, sama Pradu James Arthur sama celebrate-nya udah aku putar buat kamu di malam ini teman Pro 2. Dan kalau tadi torang sudah bahas member atau leadernya Twice, ada Jihyo. Nah, kalau ini Post Malone teman Pro 2. Karena kan kita udah tahu ya kandidat yang bakalan bersaing untuk memenangkan piala dari Piala Dunia tahun ini ada Spanyol dan juga Argentina. Jadi headline-nya untuk closing ceremony Piala Dunia 2026 yang nantinya katanya mau dirayakan di 19 Juli di New York New Jersey Stadium jelang laga final. Dan Post Malone ini tuh akan mulai sekitar 90 menit sebelum kick off. Jadi sebagai bagian dari perayaan penutupan turnamen terbesar begitulah. Dan emang bisa dibilang itu penutupan yang cukup besar dalam sejarah Piala Dunia. Katanya melibatkan 48 tim, teman Pro 2 lumayan banyak gitu. Jangan tanya kasihan dia harga berapa atau budgetnya ramah-ramah spill. Tidak tahu. Tapi intinya Post Malone nanti dia bakalan jadi headliner untuk closing ceremony dan juga nanti akan memeriahkan dimeriahkan juga sama sejumlah bintang dunia lainnya. Jadi kayak ada Jennifer Hudson, terus ada juga Robbie Williams, ada Laura Pausini, ada Nicole Zerjiger, ada penampilan spesial juga dari Tom Cruise, teman Pro 2. Kira-kira mbak apa dia di situ? Tidak tahu juga, tapi yang pasti terang tunggu jo. Terang tunggu jo nanti di tanggal 19 Juli, teman Pro 2 ya. Kita lihat nanti seheboh dan seseru apa. Tapi yang pasti dibandingkan closing yang nanti akan jadi surprise buat kita dan menjadi penutupan juga, yang paling kita nanti-nantikan adalah siapa nih yang akan jadi pemenang untuk Piala Dunia teman Pro 2. Iya kan? Ayo coba kumpul suara dulu. Walaupun sebanyak menepi suara tidak sampai pakai tapi telinga, tapi setidaknya dapat dengar. Dari hati ke hati lah kalau bisa ya. Kira-kira mau dukung Argentina atau Spanyol? Coba suaranya mana? Apa? Spa, spa, ar, ar, spa, ar, spa. Ah, mengunis sudah aja. Mau tunggu jadi Instagram ah?

Sama Pro 2, kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan berjaringan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLZ Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan sama Ellen Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
1: Halo.
3: Hai.
1: Halo. Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa.
2: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
3: Apa
1: gimana?
3: Tuh, apa tuh?
1: Gimana jalanan macet?
3: Lumayan tadi macet tadi.
1: Lumayan sih.
2: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
1: Hari Kamis ini.
3: Iya.
2: Hari Kamis ini baik.
3: Baik dong, selalu baik,
1: Stefan. Selalu baik, seru, benar-benar positif ya.
2: Iya.
1: Benar-benar. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa, Rahel?
3: Hmm? Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
1: Oke, okay. Wow, ya, sangat produktif sekali.
2: Produktif sekali.
3: Harus dong.
2: Berarti Rahel, kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
3: Betul,
1: 12 ya.
2: 12.
1: Wow.
2: Itu tahun berapa 12 ya?
1: 23.
3: Iya, 2023. Iya, benar, ya? Benar.
1: 2023.
2: 2023.
1: Oh, udah lumayan lama berarti.
2: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
3: Puji Tuhan sampai fase top 14.
1: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang
2: betul,
1: mencoba
2: betul,
1: masuk
2: betul.
1: Ya kan?
2: Mas Anang milih Rahel.
3: Saat itu Mas Anang no.
2: Mas Anang. Wah, Mas Anang.
3: Mas Anang no.
2: Diingat lagi Mas kayaknya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
1: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
3: Yang paling diinget, sorry, belepotan.
2: Santai.
3: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
1: Oke. Okay.
3: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
1: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
3: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
1: Oke, okay. Setengah tahun ya.
3: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
1: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya, wow.
3: Jadi udah bonding.
1: Iya sih, benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
3: Yang paling membekas apa ya?
1: Kejadian apa paling diingat?
3: Kejadian apa? Capek ya sih kak.
1: Wah iya sih. Iya sih.
3: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
1: Oh iya. Benar-benar.
3: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
2: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
3: Betul. Wah, iya, kita
2: ngobrol.
1: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
2: Nggak boleh itu HP.
3: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
1: Sabtu ya? Atau minggu ya?
3: Sabtu
1: ya benar ya.
2: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
3: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
1: Oke.
3: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
1: Oh.
3: Gitu. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana, Bro? MP3 itu? Atau
3: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
1: Oh, gitu. Berarti ada tugasnya juga ya.
3: Yes,
1: dikasih HP, dikasih tugas.
2: Ya ampun, kasihan sekali ya.
1: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu dia tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
3: Tidur sih kak. Pasti
1: lah, mau ngapain lagi? Iya sih, bener sih. Bener sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno
1: lagi. Iya kan?
3: Nah kalau aku tuh gabutnya, karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah jadi kita bisa masakan di situ.
1: Oh, I see.
3: Karena aku suka masak, jadi aku masakin ke kakak-kakakku.
1: Oke.
2: Tinggal makan mereka ya?
3: Iya.
1: Bang. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Mm-mm. Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
3: Nasi goreng
2: ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
3: Yeah. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
3: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
2: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
3: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesen dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
1: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
2: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
1: Iya, tau.
3: Itu acara berapa itu kan?
2: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak
1: salah. Alias.
2: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
3: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
1: Serius?
3: Iya.
1: Yeah. Siapa?
3: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
1: Siapa lagi?
3: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
2: Wow.
1: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square, Mangga 2 Square.
2: Di Mangga 2.
1: Iya di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain nyari laptop? Mangga 2 Square ngapain deh?
3: Itu seriusan.
1: Serius beneran bisa dicari 2007.
3: Okay, 2007.
2: Ini fakta nih guys. Kalau lo enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
1: Benar. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
1: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
3: Opa-opaku.
1: Oh. Iya. Oke. Okay.
3: Sekarang opaku juga musisi.
1: Oh iya benar.
3: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
1: Betul.
3: Iya, iya. Aku di suruh denger-dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
3: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
2: Diana Ross, I Found My People, bro.
1: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
2: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
3: Earth, Wind and Fire.
1: Benar.
2: Eranya Queen gitu-gitu ya. Gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
3: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love.
2: Aduh, groovy banget, parah.
1: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya, karena
3: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
1: Sama Rachel.
2: Rachel Olivia di malam hari ini.
1: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
3: Bingung.
1: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
1: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 801 05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
3: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
4: Hey.
2: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
3: Bingung. Yes.
2: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
4: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
2: Oke. Okay.
4: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
2: Oh, I see.
3: Ini korban-korban kebingungan berarti.
2: Aduh.
4: Korban cowok bingung.
2: Cowok bingung. Lagi musim sih.
3: Iya.
2: Lagi musim.
3: Cowok bingung.
4: Aduh.
3: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini nggak? Punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
4: Justru itu, iya.
3: Full. Wah, gokil.
4: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
2: Oke.
4: Iya, jadi sebelum aku idol.
3: Oke.
4: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
2: Oh.
4: Gitu lah. Iya.
2: Oke.
4: Di zaman sekolah, itu kan kalau sekolah ya.
2: Iya.
4: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya, kayak bingung untuk tentang perasaan aku sendiri.
2: Oke.
4: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
3: Oh gitu.
4: Takut.
3: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya, waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
4: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
3: Oh, makanya bikin lagu ya.
2: Oke.
4: Iya.
3: Oh,
4: gitulah.
3: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
4: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
2: Oke, boleh.
4: Tertulis namanya dia di situ.
2: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
3: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
4: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
2: Okay. Oh, yang apa tuh?
3: Yang mana?
2: Oke.
4: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
2: Bingung. Ayo bingung. B. Bambang.
4: Waduh.
3: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
2: Oke.
4: Pokoknya ada lah di dalam situ.
2: Tapi
4: cari tahu nggak apa-apa.
3: Boleh.
2: Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih
3: tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
4: Aduh, Arjando.
2: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja, atau kayak ya udah akhir mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
4: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
2: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
3: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
4: Jadi kita berteman baik lah intinya.
2: Oke.
4: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
3: Deng. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
4: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok enggak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
2: Itu mainannya lu enggak?
3: Main layangan.
2: Tarik ulur.
3: Iya. Oh, dari situ justru kamu terinspirasi.
2: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
4: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
2: Cepet ya?
3: Cepet sekali.
4: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
2: Oh iya benar.
3: Lucu ya percintaan orang ya.
2: Iya benar.
3: Lucu percintaan orang.
2: Tapi
3: ya.
2: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
3: Iya.
2: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
4: Sekarang
2: udah gak ada UN.
3: Udah gak ada UN
2: sekarang.
4: Oh,
2: sekarang ngerasain ya. SD katanya.
4: Kalau
3: SMA-nya
4: PTN ya.
3: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
4: Oh,
3: iya.
4: Okay.
3: Itu dulu banget lah pokoknya.
2: Dulu banget lah pokoknya.
3: Dulu banget. Iya, gitu. Iya.
2: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
3: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
4: Iya.
3: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
4: Tahu.
3: Oke.
4: Okay. Karena gini, ada.
3: Oh, oke.
2: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh.
4: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
3: Yang bener-bener aja lah. Masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
4: Dia enggak tahu.
3: Awalnya enggak tahu.
4: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu enggak, bla bla bla. Terus kayak ayo gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering tuh.
3: Oke. Nih maju nih.
4: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
3: soalnya
4: aku berani gitu. Terus kayak ya udah kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu, and then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau gak sih ini lagu buat siapa gitu. Aku pede aja sih gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
3: Oke baik. Aduh,
4: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan, dia kaget, oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
3: Karena
4: wow, dia nggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
3: Laki-laki.
2: Bener. Gue nggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
4: Enggak
2: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu. Ulangin. Take vokalnya
3: di awardnya kayak gimana ya?
0: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
2: Naik lagi bisa.
3: Akan sangat awkward mungkin ya.
2: Udah.
3: Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
4: Iya, harus dong.
3: Harus tahu ya.
2: Benar.
4: Bisa kok kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam berlagu.
3: Itu jujur.
4: Oke, silahkan, gak apa-apa. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Bener.
3: Klunya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
4: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
3: Iya
2: gitu.
4: Karena kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok gitu.
3: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung. Namanya Ingung.
2: Salah. Ngung.
3: Kita masih main tebak-tebakan.
2: Masih main tebak-tebakan.
3: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Ya, iya. Abis ini kita malah dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
3: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
4: Aduh.
3: Iya.
4: Beneran bingung.
2: Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan
3: Bingung.

0: tadi kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang
0: coba
1: nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita
1: coba
0: ya kalau
1: drop,
0: ada nemu
1: drop
0: ya.
1: Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
0: Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Mana. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Ya, yang lagi dilanda kebingungan gitu kan. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke. Okay.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak. Wow.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya.
0: Bener.
1: Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener, tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketawanya.
2: Aduh, ketawa.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi enggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah, ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: Tapi ada orang yang main aman juga. Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Eh, penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya, tek-tek
2: dong. Oh, nggak juga.
0: Kita nggak nyanyi.
1: Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayy.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Iya, boleh nih, boleh nih gitu. Iya.
2: Lamanya di situ.
1: Nice. Tapi right. dari kesulitan vokal enggak ada sama sekali berarti.
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, ada Mambro dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lo belum ngulik, lo kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin.
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan?
1: Best sebenernya? Listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain. Bukan bingung. Oh iya. Gitu. Pasti. Jadinya.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, benar sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
0: Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius
2: yeah.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama Cobing.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
0: Wow. Kira-kira akan

0: ada Jesse.
1: Wah, itu beda banget sih.
2: Lagi Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada sama-sama.
1: Iya. Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
0: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
0: Aku juga single.
2: Itu. Mungkin teman berdua se-Indonesia ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi biru?
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
1: Masih banyak yang media explore dulu ya.
0: Iya, okay. Betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di mana?
0: Di rahelolivia.official.
2: Oh, itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
0: Sama, rahelolivia.official. Oh, dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
0: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya. Yeah.
0: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa di request di Brodo FM
2: seluruh Indonesia. Yeah.
1: Alright, thank you so much.
0: Yang banyak.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
0: Thank you
1: so much. Sukses selalu.
2: Betul.
1: Ditunggu.
2: Jangan sampai kapok main kesini ya.
0: Iya, enggak dong.
2: Jangan sampai kapok.
1: Maaf, udah umur ya.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
0: Thank you, amin.
1: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini.
2: Betul.
1: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Elani Gusandara pamit.
1: Erita pamit.
2: Dan juga
0: Rahel Olivia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.

0: Tama Pro 2, kita kembali ke RRI Pro 2 Gorontalo dan sudah selesai Tama Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk ikuti Music Live Chat. Dan kita akan pindah ke program kita selanjutnya di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam. Ada Rahma Polih ya, teman nih, kamu di malam ini, teman Pro 2. Harus kalau tipe kamu itu. Ya enggak apa-apalah ya. Tapi yang pasti kalau misalnya kamu lagi ada di jalan, entah itu mau OTW rumah atau sekarang sama jalan-jalan dengan teman-teman atau dengan ayang. Ih, malam Jumat enggak usah, di rumah aja. Ih, maksa. Tapi apapun itu kegiatannya di malam ini, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Eh, iya, by the way, kan orang tuh biasanya kalau di jam 9 itu pasti akan ajak Ngoni untuk ikutan gabung kan? Karena di program kita di selamat malam, enggak, dijaga malam, jangan galau malam-malam, dan lagian juga udah malam Jumat, please banget jangan galau-galau lah, kalau kangen boleh. Kalau cuma sekedar rindu dang, tidak apa, itu diperbolehkan, tapi kalau misalnya galau jangan, no galau, galau itu cuma boleh di malam Kamis atau kalau tidak di malam Minggu, ya toh. Tapi karena di malam ini teman Pro 2 kita lagi tidak ada di hari-hari galau-galaunya kita, jadi topiknya masih aman menurut Ana. Jadi Ana mau ajak Ngoni untuk ikutan gabung, bisa langsung gabung di Instagram @produ_gorontalo atau bisa juga di line WhatsApp di 0811430022. Nah kalau misalnya kalian atau Ngoni bingung gitu kan, apa ini dia topik Rahma, sabar, karena kebetulan 2 jam ini program dan pastinya selama 2 jam ini bakalan Rahma temenin sampai akhir begitu. Jadi nanti kita bakalan spill di segmen berikutnya. Santai dulu enggak sih? Chill dulu kita. Mau putar dulu satu lagu. Ada dari Khalid featuring Aira Star with Make It Up to You. Stay tune terus di sini.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kemarin-kemarin ya di bulan Juni atau mungkin kalian pernah dengar suara-suara yang itulah tiga wanita-wanita itu kalau siang-siang kan. Nah, ini malam ini ada yang satu yang berhasil Rahma culik, teman Pro 2. Kira-kira dia siapa? Ayo. Halo,
1: siapa di sana? Halo, teman Pro 2. Balik lagi bareng aku, Alia di sini. Oh my god.
0: Oh my god. Lama ya enggak ketemu ya kita ya.
1: Kangen banget jujur.
0: Jujur
1: kangen banget. Oh my god.
0: Jadi pengen ini lagi, pengen bahas siaran lagi.
1: Pengen.
0: Ya udah kalau begitu silakan duduk sini sama pulang.
1: Oh, tidak. Takut.
0: Soalnya biasanya dia itu tiga serangkaian.
1: Iya.
0: Ada email,
1: Sweetly
0: sama Alia. Tapi malam ini kebetulan Alia aja yang kita culik. Iya. Dua lainnya harus pakai akses premium soalnya. Yang lagi available lagi Alia nih. Oh iya, Alia, karena topiknya torang itu malam ini seru sekali. Biasanya kan kalau topik malam-malam itu kan galau-galau kan. Tapi karena malam Jumat, masa torang mau bagalau?
1: Tidak ingin galau.
0: Walaupun Alia masih ada di momen itu.
1: Apa ya?
0: Ini topiknya itu adalah uninstall fitur dalam diri. Karena kalau misalnya orang bahas fitur-fitur, itu kan kalau anak-anak kecil, anak-anak bayi, pas lagi imut-imut dan menggemaskannya, kadang orang mau ngomong, tapi kan tidak jelas kan. Jadi banyak yang bilang, aduh DP fitur ngomongnya ini belum ada.
1: Artikulasinya tolong diperjelas ya.
0: Makanya, aduh, langsung ke artikulasi aja kamu malam-malam. Itu yang lagi viral kemarin kan?
1: Iya.
0: Yang pas penjelasan di Cerdas Cermat. Terus kayak, artikulasinya tolong diperjelas ya, itu juga penilaian.
1: Aku emosi nonton itu.
0: Iya lagi, karena perjuangannya mereka gak dianggap. Back to the topic dulu
1: kita. Oke.
0: Aduh, nah itu tadi fitur-fiturnya mereka ini belum ke-download semua. Saya kan kalau di posisinya kita berdua saat ini, itu bahkan bisa dibilang semua fitur udah ke-download. Iya kan? Nah kalau misalnya dikasih satu kesempatan nih untuk balik lagi, kira-kira fitur mana nih yang mau di-uninstall? Kalau dari versi Alia apa?
1: Kalau aku kayaknya ini deh, sifat pemalu.
0: Oh, pemalu.
1: Pemalu, terus kayak takut banget ketemu orang-orang baru di luaran sana gitu kan.
0: Oh iya.
1: Takut banget sumpah.
0: Masa sih? Kok kamu kelihatannya enggak loh sama-sama aku di sini. Kamu enggak ada takut-takutnya
1: gitu,
0: dia langsung buka studio sambil bilang, "Hai Kak, selamat malam, Kak."
1: Kau sin tolong ya.
0: Rahma. itu nama penyamaran.
1: Oh maaf kak.
0: Iya itu. Oh berarti pengen sifat yang pemalu dan takutnya dihilangin.
1: Gengsi juga.
0: Gengsi banyak ya.
1: Gengsi parah. Gengsi akut banget kak.
0: Kenapa? Ada apa dengan gengsi ini?
1: Mungkin keturunan ya dari papa mama tuh. Papa mama aku gengsi banget. Gengsinya tuh tinggi banget kak Osin, kayak Oh my god.
0: Kayak susah gitu ya. Padahal sebenarnya pengen minta tolong, tapi tidak tahu ini bagaimana cara untuk mengungkapkan itu. Sama
1: apalagi
0: lagi
1: kalau kayak rasa apa perhatian bayi itu sayang, kayak susah banget diungkapin gitu. Padahal pengen banget, tapi gengsi, malu.
0: Kalau
1: sulit.
0: Kalau anak kebetulan kalau bagian rasa sayangnya lumayan bisa. Lumayan bisa, tapi itu berlaku ke sesama teman-teman cewek nih. Misalnya kayak tadi Alia datang terus langsung heboh nyambut dan yang lain sebagainya kan. Tapi kalau ke cowok itu susahnya minta ampun. Kayak iya apaan sih?
1: Iya.
0: Pokoknya kalau bisa jangan sampai dia tahu lah ya. Kayak gitu. Gengsi banget,
1: malu banget.
0: Malu sama takut tadi.
1: Iya.
0: Ada apa dengan rasa takut ini?
1: Enggak tahu, kayak takut aja orang-orang liatin kayak itu. Takut
0: jadi
1: aja kayak ada pemikiran-pemikiran yang tidak gitu soal aku. Jadi
0: udah takut. Overthinking duluan.
1: Iya, overthinking banget sumpah.
0: Berarti fitur 4 dong. Ada 4 fitur berarti.
1: Termasuk 4 ya.
0: Termasuk overthinking itu tadi.
1: Iya. Banyak banget.
0: Tapi kalau misalnya kalau misalnya nih fitur-fitur 4 tadi hilang, kira-kira apakah akan tetap menjadi Alia yang sekarang atau tidak?
1: Kayaknya
0: tidak ya?
1: Tidak.
0: Iya kan?
1: Tidak. Aku nggak tahu deh. Bingung juga.
0: Iya sih, karena sebenarnya kan kalau kita mau lihat paketnya kita di diri kita, itu kan pasti ada lebih dan kurangnya ya. Dan mungkin itu sisi bagian menurut Alia mungkin kurangnya Alia. Tapi kalau yang aku lihat, kayaknya itu sisi lebihnya Alia sih. Kayak Alia tuh pemalu-pemalu tapi gak pemalu banget.
1: Masa? Ya,
0: iya, maksudnya tinggal didempetin aja dikit. Baru tinggal kayak, eh, lagi mau kemana? Maksudnya kayak, ah iya kak, mau kesini kak. Jadi gampang sih sebenarnya.
1: Harus di ini ya.
0: Iya, tinggal di reach out duluan aja. Dan itu biasanya kan jadi bikin cowok-cowok tertarik kan. Iya.
1: Masa cowok-cowok tertarik?
0: Iya kan, jadi ada misterius-misteriusnya. Terus ada kayak sisi pemalu-pemalu yang feminine energy, kalau kata-kata anak-anak standar TikTok.
1: Feminine intuition.
0: Ah iya lagi, kita puterin aja kali ya lagu. Betul. Itu ya. Itu by the way dari siapa sih? Olivia ya?
1: Dari Olivia.
0: Olivia Rodrigo. Ada sih lagu itu.
1: Feminine energy.
0: Pokoknya malam ini kita ikutin maunya Alia lah, karena kebetulan dia narasumber gratis yang kita pinjam.
1: Narasumber gratis
0: malam ini, jadi kita puterin aja feminim. Ya kok tak ada? Ya nggak ada loh Alia, sedih kali.
1: Bukan ini drop dead.
0: Drop dead?
1: Iya drop dead lirik lagunya kak.
0: Drop dead. Nggak ada nih ya, adanya cuma itu tadi.
1: Nggak ada ya?
0: Iya yang driver's license, terus enough for you, good for you. Gak ada yang drop dead. Tapi wah, coba kita cari dulu. Kita harus menemukan dia.
1: Kalau gak ada harus dimasukin sih.
0: Iya sih, kita harus
1: Pro 2.
0: Bukan sih, kita harus bikin Bapak MD itu bekerja keras.
1: Bapak MD
0: itu semangat bekerja ya. Keras. Iya, tidak ada lagi.
1: Tidak ada.
0: Aduh. Bagaimana sini Bapak MD?
1: Tolong ya Bapak MD, tolong dimasukin lagu itu.
0: Iya lo, itu lagi viral banget Bapak MD. Bapak MD gak asik nih Bapak MD.
1: Aduh.
0: Udah lah ya, kita puterin lagunya. Apa nih, mau Leni gak?
1: Boleh.
0: Apa-apa-apa, kalau ini banyak nih kalau Leni.
1: You.
0: You,
1: buat, you, you.
0: Buat siapa you ini?
1: Ada deh.
0: Karena harus tahu dulu, DB you.
1: Ada seseorang.
0: Seseorang. Alia malam-malam pakai acara-acara misterius, guys. Oke, ini dia Leni. Yuk.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Donat pingkan mambu yang harganya 200 ribu itu lagi viral. Tapi netizen bilang rasa, kemasan, tampilan, be aja. Padahal sebenarnya produk Indonesia lainnya banyak banget kok yang kualitasnya juara. Kemasannya udah berstandar internasional, rasanya juga nagi. Harganya apalagi masuk di semua kantong warga plus 62. Terus ngeluh, harganya gak ngotak nih. Padahal kamu beli juga kan. So, teman berdua, jangan sampai deh bangga produk Indonesia cuman karena viral aja. Ingat ya, kadang yang premium itu bukan donatnya, tapi cuma harga gengsi FOMO-nya kamu aja.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Masih ada Rahma di sini, walaupun sekarang udah sendiri. Kalau tadi kan ada Alia ya, dan kita tadi sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Sebenarnya mau tahan di Alia itu sampai nanti di jam 12, tapi kasihan guys, dia masih kicik. Di mata aku dia masih kicik sih, masih imut kali loh anaknya. Padahal sebenarnya udah kuliah dan udah semester akhir juga gitu. But I don't know why ya, aku tuh kayak gemes banget sama anak-anak. Anak-anak, kita emang udah setua apa pakai anak-anak, maksudnya I don't know why. Menurut aku tuh kalau ngelihat adik-adik yang usianya beda 5 atau 6 di bawah aku tuh kayak mereka tuh kayak anak kecil gitu loh. Terus ditambah Alia ini pembawaannya itu yang pemalu. Terus kalau misalnya gak di reach out duluan, gak mau ngomong. Pokoknya dia kalau kata orang-orang bilang ini tuh feminim energinya kuat kali. Nah karena kuat kali itulah buat saya terlalu menggemaskan sekali anak ini. Kalau bisa kita kantongin deh. Dan tadi dia sempat main kesini, jadi ya udah kita ajak ngobrol. Dan kira-kira nih teman berdua, dari ceritanya Rahma sama Alia di malam ini, di topik kita, kalau misalnya ada fitur yang bisa kita uninstall, kira-kira mau di uninstall yang mana? Kalau Alia tadi banyak. Emang boleh sebanyak itu Alia? Ada fitur overthinkingnya katanya, terus juga ada fitur takutnya, ada fitur pemalunya. Lah menurut aku tuh fitur pemalunya itu jangan dihapus begitu, karena ya Alia is Alia gitu, dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Dan dia cantik banget, cantik dan lucu, gemes. Dan kalau aku sendiri, kalau kita bahas dari fitur uninstall, kayaknya aku mau menghapus sisi apa ya, cueknya kali ya. Iya, kayaknya aku mau hapus sisi cueknya. Tapi so far cuek itu tuh malah diinginkan oleh semua orang. Ketika sudah dewasa, mereka justru selalu amazed dengan sikap cueknya aku, yang bilang kalau yang teman-temannya anak ini selalu bilang kalau nggak tahu tidak Rahmanga tuh kalau misalnya lagi mode cuek yang benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi di muka bumi ini, itu tuh kadang bikin orang mangirih begitu. Karena orang tidak bisa secuek ngamah begitu. Kalau misalnya ada orang yang tidak suka dengan orang, nggak tipe yang oh ya udah, kalau nggak tidak suka dengan kita, baru kita bikin apa kemari. Kita juga tidak mau paksa orang untuk harus terima kita juga begitu. Bodoh amat, lanjutkan pekerjaan, lanjutkan hidup dan happy aja. Sedangkan orang tuh sudah di titik yang benar-benar nggak bisa, karena harus suka kita. Apa yang nggak tidak suka dari kita begitu. Dan itu katanya sisi positif, tapi yang Ana rasakan so far ya, karena tadi Ana bilang Ana tuh terlalu cuek, Ana kadang kurang peka guys. Kayak, paham gak sih, misalnya ada yang kodein, Ana tuh tidak peka kalau misalnya itu kodeinnya maksudnya kesini. Ana pikir kayak, mungkin dia cuman begini, atau dia cuman begitu. Ya, Ana menggeneralisir semua orang begitu karena saking cueknya itu. Padahal sebenarnya kan ada titik yang berbeda-beda ya, ada maksud dan tujuan yang berbeda-beda juga. Tapi ya udahlah ya, namanya juga hidup, say. Tidak ada satu fitur yang menurut Ana tuh benar-benar sempurna, pasti ada sisi kurang dan lebihnya. Nah, kalau kalian fitur apa yang misalnya bisa kalian uninstall, teman berdua? Bisa spill di Instagram @produ_gorontalo.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion

0: namanya setiba-tiba itu teman pro 2. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau misalnya emang tiba-tiba ke download fitur baru gitu ya. Apalagi di usia kita kayak gini, sebenarnya kalau mendownload fitur baru itu harus melalui banyak hal dulu begitu. Misalnya lagi ada di momen yang kurang baik gitu ya. Kayak kamu nih lagi ngerjain sesuatu dan ternyata hasilnya tidak berjalan sesuai apa yang kita mau begitu. Kadang kan ada momen dimana kita merasa kecewa ya. Tapi karena fitur baru sudah ke-download, asik sekali. Fitur apa itu? Fitur ketenangan. Jadi menurut aku tuh, menurut Ana kalau misalnya torang so ada di posisi yang usianya sudah cukup dewasa, apapun itu angkanya ya, mau di 20-an awal kek, mau di 20-an akhir kek, tapi kalau misalnya sudah pernah melewati masa-masa yang berat, fitur ketenangan ini udah ke-download. Jadi yang biasanya kita suka rewel, suka tantrum, suka terlalu ekspresif lah menunjukkan emosi dan perasaan, kadang tuh semua lebih chill. Jadi kayak, oh iya emang sebagini poli dia pe cara, terus emang sebagini poli dia pe takdir yang harus mau jalani, oh ya sudahlah tidak apa begitu. Padahal kalau kita flashback di 4-5 tahun kebelakang, kayaknya tidak begitu dia pe jawaban. Ya kan? Pasti ada itu yang kayak, kenapa kita bodoh sekali, harusnya ini bisa, tapi kenapa kita tidak bisa, atau kalau tidak, gara-gara dia ini. Coba kalau dia tidak muncul kamarnya, pasti tidak ada begini. Ih, nama sekali itu, merusak suasana dan lain sebagainya. Kalau sekarang tuh sudah di titik yang kayak, aduh sudah juara, so tidak mau menyalahkan siapapun, so tidak mau menyalahkan dia, tidak mau menyalahkan keadaan, dan tidak mau juga menyalahkan diri sendiri. Ya kalau emang sudah terjadi dan emang hasilnya seperti ini, ya setidaknya kita sudah berusaha. Ya kan? Itu keren sekali kan? Iya toh, mengaku jo. Tapi itu tadi, untuk bisa dapatin fitur itu, waduh perjuangannya ya benar-benar, Masya Allah, tabarakallah lah, susah banget harus dilewati. But proud of you lah guys, proud of you, proud of us, proud of me juga. Pokoknya kita harus berbangga diri ya, tapi jangan terlalu GR juga, jangan terlalu berlebihan. Tapi intinya kita harus berterima kasih karena sudah berhasil melewati masa-masa suram itu. Dan ya, here we are, inilah versi kita yang terbaru, ya kan? Jadi tidak perlu harus ada, menurut Ana sih, tidak perlu harus ada yang dihapus dari apa yang sudah kita punya saat ini, karena itu yang membuat kita tuh jadi seperti sekarang.
1: Berlaku itu kesan

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

Ih, sedih kali loh. Sedih kali loh. Kalau kata teman aku yang dari Medan, sedih kali loh. Sedih kali, udah kasih semua tapi tak pernah kau rasa cukup gitu. Tapi tak tahu ya bagaimana dia DP logat. Oi, lupa lagi. Tapi yang paling nyantol di kepala aku yang itu tadi sih, yang kali-kali itu kayak sedih kali loh. Tapi teman berdua, kalau emang semua hal yang udah kamu kasih enggak pernah cukup buat dia, mungkin kamu harus belajar merelakan enggak sih? Atau belajar untuk enggak overthinking, sama belajar untuk menciptakan ruang ikhlas. Tujuannya biar apa? Biar kamunya gak kenapa-napa. Jadi kalau misalnya ternyata ini masih akan berhubungan dengan topiknya Torang di malam ini ya, by the way. Maksudnya biar apa? Ya biar kamu tetap bisa fokus dengan dunianya kamu sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, kamu juga tidak kehilangan diri kamu, karena untuk bisa menemukan diri kamu itu kan prosesnya panjang ya. Dan kadang kalau kita sampai kehilangan diri sendiri, baliknya itu susah. Dan sayang aja kalau misalnya semua proses yang sudah kamu lewati itu harus digaransikan atau digadaikan untuk kebahagiaan sesaat, yang sampai mengorbankan jati diri, harus mengorbankan juga prinsip-prinsip hidup kamu. Kalau emang gak sejalan ya jangan dipaksa, begitu. Menurut aku begitu. Tapi kalau misalnya kamunya emang pejuang, yes, proklamasi, dan tipe yang gak bisa, kalau mau dia harus dia, ya silahkan. Kalau kata Syifa Haju, pokoknya sampai kamu capek lah, begitu. Ya kan, walaupun ujung-ujungnya kena fitnah juga. Kena fitnah katanya selingkuhin mantannya dia. Tapi kan secara fakta dan juga data ya kebalikannya gak sih. Tapi kalau menurut aku, mau ada yang selingkuh ataupun enggak, hubungannya mereka udah 5 tahun dengan ketidakjelasan, itu udah sangat cukup untuk salah satu di antara mereka memilih berhenti, begitu. Karena ya mau dibawa kemana kasih yang ini, hubungan yang tidak jelas ini. Iya kan. Dan mungkin itu fitur yang harus di uninstall teman berdua. Fitur yang selalu berharap ke seseorang, fitur yang selalu dan amat menaruh orang sebagai kebahagiaan utama. Jadi beda ya antara kita berharap sama menaruh orang di kebahagiaan kita, begitu. Kalau misalnya berharap, kita kasih semua hal dan kita berharap orang itu akan nge-treat kita dengan cara yang sama. Padahal kan again and again, semua manusia itu kompleks cara berpikirnya, dan semua orang punya caranya mereka masing-masing untuk mencintai. Kita gak bisa maksa untuk, kalau kita kasih ngana A, ya gak harus kasih balik kita B, kita gak harus kasih kita A juga lah, begitu. Kan tidak semua orang love language-nya sama, itu dia. Tapi kalau misalnya kita naruh kebahagiaan di orang lain, which is semuanya kita taruh di sana gitu loh. Padahal sebenarnya potensi untuk disakiti itu lebih besar dibandingkan kita naruh kebahagiaan kita di banyak hal. Misalnya kita taruh di pekerjaan, kita taruh di pendidikan, kita taruh di orang-orang terdekat kita, kita taruh di hobi-hobi kita, kita taruh ke diri kita juga, sama kita taruh ke orang yang saat ini mungkin lagi dekat dengan kita, begitu. Jadi ketika si orang ini pergi, ya kita gak kehilangan semua rasa bahagia yang ada dalam diri kita gitu loh. Kayak Torang ini so bahagia walaupun dia belum ada. Dan kalaupun emang dia tidak ada atau dia putuskan untuk pergi, ya emang trompe hidup emang lagi bahagia-bahagianya. Maksudnya trompe hidupnya tidak akan berubah dengan ngana ada atau tidak ada pakai tape hidup. Asik sekali. Terdengar angkuh, tapi itu adalah pemikiran yang logis. Jadi bisa dipertimbangkan teman berdua. Nah kalau kalian apa nih yang pengen di uninstall, coba di spill di Instagram di @produ_gorontalo.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: nggak semudah itu deh.
1: Ada
0: banyak yang
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu.
1: Dua
0: tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, usut ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah satu tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya maulah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Iya. Keep you safe, teman berdua. Emang cinta paling tulus itu kalau enggak menjaga dia dari jauh, ngedoain sama ya itu tadi. Memastikan kalau dia baik-baik aja. Cah, walaupun sebenarnya enggak bisa bilang. Ya. Kasihan amat. Oke, teman berdua, udah di pukul 22:49, tahulah ya artinya sudi mana. Kasih yang torang, torang sudi akhir program kita, teman berdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan mau spill yang udah ikutan gabung, ada Lia. Hanya panjang. Kalau Lia katanya teman berdua dia mau kalau bisa ya dapat kesempatan untuk menginstal fitur, dia mau menghapus atau uninstall fitur gengsi karena nyusahin diri sendiri padahal udah terseok-seok. Iya loh, padahal tinggal bilang Lana minta tolong Uti gitu. Tapi kalau misalnya emang, tapi jangan naruh ekspektasi ke siapapun untuk akan selalu menolong kita ya. Cuman maksudnya tidak apa kalau emang orang mau bilang butuh bantuan ke orang lain, kayak Ana minta tolong ini Uti, Ana minta tolong itu Uti, itu tidak apa, guys. Karena kalau TA tidak bisa tolong, biasanya tuh Tuhan akan membuka jalan di B dan C, begitu. Terus selain dia ada Okta Junaidi. Kalau Okta Junaidi katanya pengen uninstall fitur si paling rapi, si greget, apa-apa harus presisi. Oke, okay, baik. Itu bukannya ada penyakit mentalnya ya? Tidak sih maksudnya toh. Apa sih apa nama? ADHD? Iya kan? Yang pokoknya dia pengen semua hal tertata dengan rapi. Kalau bisa warnanya itu satu ton warna sama, gak bisa melihat sesuatu yang apa ya, ukurannya berbeda gitu. Akan greget, pokoknya pengen diatur lah semua. Dan ini dia terakhir dari Shalana. Shalana katanya fitur ambisnya sih, soalnya kalau gagal jujur kecewanya itu banget. Oh, kalau menurut aku jangan dihapus, jangan di-uninstall fitur ini, tapi dikembangin fiturnya. Jadi ambisnya harus, karena hidup tuh kalau nggak ambis nggak seru, guys. Ambisnya harus, tapi dikembangin biar ada sisi penerimaannya. Jadi kalau misalnya ternyata udah nggak berhasil nih, oh ya udah nggak apa-apa ya Allah, yang penting kan seusaha begitu. Jadi mungkin harus di-upgrade lagi fiturnya, ditambah fitur validasi begitu. Jadi fitur ambisnya jalan, fitur validasinya juga jalan. Dan itu dia teman berdua ya, sudah cuy, kasiangnya so malam leh. Sesudah Allah tadi kan kita udah spill semua respon-responnya kalian. Jadi nanti orang ketemu lagi di lain waktu, yang pasti besok ramah libur. Jadi jangan berharap nanti kita mau menyapa, tidak mungkin. Astaga, bagus ya. Tapi intinya sama Pro 2 bakal hadir lagi di hari-hari berikutnya. So, stay tune terus di sini, nanti lagu-lagunya orang itu akan terus main sampai nanti jam 12. Ramah pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Echo anywhere.
1: Ta-da!
2: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
2: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
2: Lapar ya?
1: Mm-mm.
2: Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
2: Cepet dong. Nanti bangsanya sadar.
1: Papa.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian, dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah, ya, dalam keadaan sulit, Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

إلى من راق وظن أنه الفراق.

malam teman Pro 2. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: PD.
1: Baca Al-Quran adalah merupakan perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala awali dengan orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal waktu, bahkan mereka telah memberikan waktu khusus mungkin di setiap harinya dengan bacaan Al-Quran. Bahkan mungkin mereka sangat sedih jika satu hari lewat darinya dan dia tidak sempat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan, "Allazina yatluna kitaballah." Orang-orang yang suka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka suka menginfakkan harta mereka baik dalam keadaan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarjuna tijaratan lan tabur." Mereka lah orang-orang yang mengharapkan perdagangan dengan Allah, perdagangan yang lan tabur, perdagangan yang tidak membawa kepada kerugian. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di antara hal yang merupakan perdagangan yang tidak mendatangkan kerugian adalah membaca Al-Qur'anul Karim.

0: go anywhere.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Dok, coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
2: Ah, mana enteng Pak kita poling anak. Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
1: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
2: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
1: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
2: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
1: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
2: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
1: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
2: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
1: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

0: power, the power, power, Piper Lado.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
1: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
0: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
1: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
0: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental heal.
1: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
0: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
1: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
0: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
1: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: FM。
1: Hai teman berdua, info berdua kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro 2, 50 hari setelah musim Serie A 2025-2026 berakhir, pemain Juventus kembali berkumpul di Continenza. Mereka langsung menjalani tes awal sebelum latihan. Dikutip dari halaman resmi Juventus, hari pertama latihan Rabu kemarin dimulai dengan tim medis di G Medical. Para pemain kemudian melakukan sesi latihan pertamanya di musim baru. Dan sesi latihan perdana sudah dipimpin pelatih baru Luciano Spalletti.

Dua pekan setelah Alonso tiba di London Barat teman Pro 2. Dan Alonso sendiri memilih Chelsea sebagai manajer bukan pelatih kepala. Keputusan ini juga diambil meski sukses membina Wirtz dan juga Frimpong di Leverkusen. Chelsea juga menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer tim. Jabatan ini berbeda dari posisi pelatih kepala yang pada umumnya yang digunakan di beberapa klub. Derrick Akutona sudah menjalani latihan perdana bersama Persib di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa kemarin teman Pro 2. Dia cepat beradaptasi dengan materi latihan pelatihnya Igor Tolik dan Igor Tolik juga ini memberikan latihan ringan kepada Akutona sudah. Program ini membantu proses adaptasi sebelum mengikuti latihan penuh bersama tim dan penyerang asal Jepang ini juga menikmati latihan perdana. Dia antusias beradaptasi dan mengikuti seluruh program bersama rekan tim serta pelatih dengan baik. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Bolo,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
0: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
0: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
0: Iya, hilaf.

Oke, 94.2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dan saya teman kamu semuanya, teman kedua di pagi hari ini. Untuk hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Kita bakal have fun sampai nanti jam 10 pagi di selalu pagi teman kedua untuk hari ini. Jumat berkah ya pastinya. Dan jangan kemana-mana teman kedua, banyak kabar yang bakal aku share buat kamu di pagi hari ini. Stay tune.

Teman Pro 2 rider andalan Ducati Lenovo Team, Francisco Bagnaia, sukses menjalani operasi lengan kanan di hari Rabu 2026 kemarin di Rumah Sakit Universitas Modena, Italia. Ducati ini mengkonfirmasi kalau prosedur medis dengan metode endoscopic fasciotomy berjalan lancar tanpa komplikasi sama sekali. Langkah ini sengaja diambil Pecco, itu di tengah jeda musim panas MotoGP biar dia bisa segera pulih dan membidik target comeback total di seri Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone di tanggal 7 sampai 9 Agustus nanti. Mendengar kabar Pecco yang langsung gaspol operasi pas jeda balapan, aku sih berharap ya proses rehabilitasinya berjalan lancar biar otot lengannya bisa kembali sekuat besi. Jangan sampai pas balapan di Silverstone bulan depan, Francesco Bagnaia malah bikin pembalap lain kelabakan dan canggung gara-gara bingung melihat motor Ducatinya melesat begitu cepat di tikungan tajam kayak kurir paket yang dikejar waktu sebelum hari hujan. Pokoknya cepat pulih Pecco ya biar balapan MotoGP makin seru.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, Hales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang kemarin udah makan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Ya,
1: nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar deh aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang katakan ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah disebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak-kotak patah. Jadi aku bilang ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih ke dalam? Iya. Ah, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih what effort terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya. Sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, aku punya kabar terbaru dari Tunggal Putri Kebanggaan Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Sukses memastikan satu tiket di babak perempat final turnamen bulu tangkis Japan Open 2026. Kepastian ini didapat setelah Putri KW tampil luar biasa dan berhasil menumbangkan lawannya di babak 16 besar yang berlangsung di Yokohama Arena di hari Kamis kemarin. Kemenangan tersebut jelas membuka peluang besar dong bagi tim Merah Putih untuk bisa membawa pulang gelar juara dari negeri Sakura. Melihat performa Putri KW yang makin ngegas nih, aku berharap dia bisa terus konsisten dan gak kasih ampun sama sekali untuk lawannya di babak perempat final nanti. Gak lucu kan kalau pas lagi tanding habis-habisan, pertahanan lawan malah dibikin kelabakan dan kacau balau gara-gara bingung melihat gerakan lincah dan smash tajamnya yang super cepat kayak netizen yang lagi rebutan tiket konser pas baru gajian. Pokoknya, dukung terus Putri KW biar bisa tembus sampai final.

Ketika masuk angin atau badan pegal jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat rokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol mudah tersinggung lagi? Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

92,4 Pro 2 Radio Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau ngupdatein chart Indonesia Top 20 dan juga internasional last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 Radio Gorontalo di hari Sabtu kemarin. Dan untuk minggu ini teman Pro 2 di posisi 18 Nuka Masaini Nanti dan Masainda lainnya. Dan juga di posisi 20 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Itu harus out of the chart untuk minggu ini teman Pro 2. So langsung aja kita cari tahu siapa yang paling beruntung dan siapa yang jadi juara. Let's check it out. Ini dia new entry kita teman Pro 2, Tulus Teh Hijau. Langsung tongkrongin posisi 20. Singlenya Divki Hali featuring Prince Mandagi dengan Seandainya turun 6 anak tangga ke nomor 19. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi naik 1 ke nomor 18. Wijaya 80 featuring Sal Priyadi Bulat Bintang Garis Menyilang turun 9 ke nomor 17. Dan Juicy Luisi dengan singlenya Gurun Hujan naik 1 ke nomor 16. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku nyentri kita langsung nanggring di posisi 15. Rizwan Fadila featuring R&B Boys Malini seketika naik 1 ke nomor 14. Id Gitaf dengan Berusaha Di Bawah Hujan naik 1 ke nomor 13. Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang turun 3 ke nomor 12. Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi naik 1 ke nomor 11. Ceylon 7 dengan singlenya Sederhana naik 1 ke nomor 10. And This Is Nuna dengan singlenya Royal Blade naik 7 ke nomor 9. Kamu dengerin Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa naik 2 ke nomor 8. NPD teman Pro 2 dengan Sempurnanya Aku turun 1 ke nomor 7. And This Is Gia Indrawari dengan 1000 Kali turun 2 ke nomor 6. Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati naik 2 ke nomor 5. Diva Barus featuring Hindia dengan singlenya Nafas naik 1 ke nomor 4. Anggi Carvalho dengan singlenya Remuk turun 1 ke nomor 3. Liodra dengan singlenya Pura-Pura teman Pro 2 turun 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan naik 2 ke posisi 1 chart Indonesia Top 20. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Internasionalnya nanti di jam 7 lebih ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2. And signing out dari chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman Pro 2.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Produa, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk pagi hari ini. Sudah ada kakak prakirawan Said Mahadir dengan updatean info cuacanya. Silakan kakak Said.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini, Jumat 17 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Buntulia, Patilanggio, Taluditi, Tolinggula, dan sekitarnya. Kemudian, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, suhu udara di wilayah Provinsi Gorontalo berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 37 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini,

0: bukanlah pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Aku di sini temenin kamu semuanya lagi teman Pro 2. Ansalnya teman kamu di selamat pagi teman Pro 2 yang bakalan temenin kamu hari awal bangun paginya kamu ini semakin biar makin up level gitu ya. Dan teman Pro 2, kamu sadar enggak sih kalau hari ini 17 Juli adalah hari emoji sedunia? Yes, hari buat ngerayain ikon-ikon kecil yang berjasa nyelamatin kita dari tuduhan chat kamu ketus banget deh. Tapi jujur aja ya, penggunaan emoji ini kayaknya sering bikin perang dingin, terutama di dunia kerja antara Gen Z sama bos-bos kita yang ya bisa dibilang angkatannya boomer gitu kan. Atau dua level lah, tiga level di atas kita gitu kan teman-teman. Makanya untuk pagi hari ini kita mau ngebahas tentang ini karena pagi ini bakal bedah tuntas tentang corporate life versus Gen Z, perang emoji di dunia kerja nih teman berdua. Seru gak sih? Buat kamu semuanya yang pengen ngobrolin tentang yang namanya emoji-emoji yang dipakai atasnya kamu nih teman berdua. Nah pagi hari ini aku mau bahas ya teman berdua ya. Kalau misalnya emoji yang paling bikin jantungan kalau dikirim sama bos itu yang emoji yang mana ya? Atau bisa anak kantor kalau misalnya kirim ke emoji pas dapat bonus artinya apa gitu kan? Atau juga bisa jadi emoji paling aman dan bebas dari salah paham di grup WA kantor itu yang mana nih teman Pro 2? Aku cuma pengen tanya juga, pernah nggak sih dapat chat dari bos pakai emoji yang bikin overthinking? Emoji apa tuh teman Pro 2? Cerita dong. Atau share dong kombinasi emoji favorit kamu kalau lagi balas chat kerjaan atau tugas kuliah. Di Instagram kita ya, @pro2_gorontalo. Di mana lagi ya? WhatsApp 0811 43000 nya 3 kali. Atau telepon aja langsung 0812 15000 924. Kita bahas sampai nanti di jam 9 pagi. Stay tune.

0: mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!

0: Music only.
1: Lagu. Seperti biasanya teman berdua, kita di pagi hari punya Crash Music Only buat kamu ya. Yeah. Lagu terbaru yang masuk di Produ Gorontalo kali ini, kita punya single terbaru dari Parade Hujan dengan single terbarunya Laju.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
3: Teman berdua, kalian tahu nggak kalau sulaman khas Gorontalo itu bikinnya bisa lebih dari seminggu per desain? Ini bukan sulaman biasa, ini tradisi turun-temurun yang dijaga banget. Mulai dari kameja, kaos, sepatu, sampai gantungan kunci dan sapu tangan, semuanya jadi makin estetik karena sulaman ini. Ini bukti kalau karya anak bangsa itu detail, inovatif, dan punya nilai seni yang tinggi. Jadi jangan sampai deh teman berdua, nanti pas lagi jalan hangout di luar negeri, tiba-tiba ada yang nyolek sambil bilang, "Wah, ini my heritage juga." Kan auto emosi ya. Makanya, yuk kita bangga dan lestarikan sulaman Gorontalo. Jangan sampai nanti kita cuma bisa bilang, "Dulu banget nih ya, sulaman ini punya kita, tapi sekarang udah jadi fashion item negara tetangga."

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.
1: Do you feel me? Let's go.

Seperti biasanya aku mau updatein chart international top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 FM di hari Sabtu kemarin. Di posisi ke-10 kita punya Lani featuring siapa, gak ada, dia sendirian dengan When Did You Stop Loving Me. Dan juga di posisi 14 ada Sienna Spiro dengan singlenya The Visitor. Itu harus out of the chart untuk minggu kemarin. Dan langsung aja kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara. Let's check it out. New entry, kita langsung tongkrongin posisi 20 tempat 22 di sisa Alex Warren Passenger. Naik satu ke nomor 19. This is Miles Smith, Hold Me in the Dawn. Kamu dengerin lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik satu ke nomor 18. Martin Garrix featuring Ed Sheeran dengan Repeat It, naik satu ke nomor 17. And This Is Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love, turun 3 ke nomor 16. And This Is Kehlani featuring Usher dengan Sooner Than Ever, naik 1 ke nomor 15. And This Is Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha, naik 3 ke nomor 14. Second single from Miles Smith featuring Niall Horan dengan singlenya Drive Safe, turun 6 ke nomor 13. And This Is Gracie Abrams dengan singlenya Hit The Wall, naik 3 di minggu keempat ke nomor 12. New entry kita yang kedua, langsung tongkrongin posisi 11. This Is Olivia Rodrigo, The Cure. And next one, This Is Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion, turun 4 ke nomor 10. And This Is Lisa featuring Anita, Rima, Viva Sound, Ghost, naik 3 ke nomor 9. Next one, kita punya Jennifer Lopez featuring David Guetta, Save Me Tonight, turun 4 ke nomor 8. And This Is Luis Capaldi dengan singlenya Stay Love, naik 4 ke nomor 7. So get me through the Alex Warren dengan singlenya Fine Place to Die, naik 3 ke nomor 6. Official song FIFA World Cup 2026, Shakira featuring Bruno Boy, Die Die, 5. And This Is Maroon 5 dengan singlenya Heroin, naik 1 di minggu kelima ke nomor 4. BTS dengan singlenya Swim, turun 1 ke nomor 3. Ada Nima featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel, harus lepasin posisi jawara, turun 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All, naik 2 ke nomor 1.

That's a rock teman pro 2 untuk yang namanya Chart International 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Jangan lupa updatean terbarunya besok hari dari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya itu di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari Chart International Top 20. Kita kembali ke selamat pagi teman pro 2.